0: Yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Nah itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu, saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
0: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
0: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priya Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama laut Jepang, itu sama dengan biasa di Selat Sunda, itu kan berhubungan dengan laut Jawa sama Samudra Hindia. Kondisinya agak kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan ya untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya? Dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Pokoknya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui Kereta Api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia Dirut KAI, Bobby Rashidi mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan Kereta Api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidi mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dari pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalaman yang saya sampaikan tadi itu kita mengidentifikasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam keretanya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Pak Tiro sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Berkaitan dengan sekarang kelompok keliling Indonesia ini, moda transportasi masih dengan negara. Belum punya data yang representatif. Nah, saya rasa nih, sebenarnya tamu negara kita bisa memperkenalkan wasra antara budaya kita, kulinernya dan sebagainya melalui depan Nusantara Explorer. Jadi nanti maksa segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10 ribu ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Shandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Intimatan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Intimatan Sugiyoto atau Riko mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalantin. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Ini bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itu itulah yang menggerakkan hati kami bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri.

0: atas 5.000 ton ya. Ini sudah tiba dari tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui keran, juga kita ada cadangan 1000 meter kubik atau 1000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke
1: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Khatulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
2: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang di Manugel itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
1: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
4: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabag Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
5: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
4: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
6: Di tanki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tanki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
4: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
1: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
4: Luar biasa sekali,
3: yaitu kafilah Provinsi Jambi Helvina Eko Fumio menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 129, Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah, serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
5: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
3: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tad Yasin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Lapangan Pancasila Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan dan 48 kategori. Menurut Tad Yasin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Tad Yasin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
6: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
3: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian alun-alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas, Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi, kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana Yohan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Yudi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan jaga semangat bangsa. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar. Anda masih bersama kami di Bengkulu Pagi ini, menemani Anda dengan musik informasi di pagi minggu ini. Ada yang aktivitasnya olahraga atau lagi cari sarapan favorit nih, mumpung akhir pekan, bisa banget ya kami temani hingga pukul 10 nanti.

salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Sahat Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia RRI, sekali di udara.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Dia menangani bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
4: Sabar dikit lah, santai bro.
3: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
5: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Fair nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau
1: pulang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

pertanyaan mengenai beras fortifikasi yang tidak sesuai dengan klaim gizi di label kemasan. Ini kan menjadi isu ya di pertengahan September ini, dan juga pemerintah menindak tegas untuk produsen yang melakukan hal tersebut. Nah, banyak yang juga masih bingung apa sih sebenarnya beras fortifikasi ini. Nah, ini kalau kita lansir dari laman Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, fortifikasi ini merupakan salah satu program penanganan kesehatan masyarakat yang direkomendasikan untuk mencegah juga mengontrol kekurangan zat gizi mikro. Jadi tujuannya untuk meningkatkan kualitas gizi makanan dengan cara menambahkan vitamin, juga mineral tertentu ke dalam bahan pangan yang dikonsumsi sehari-hari. Kalau menurut WHO sendiri, fortifikasi ini termasuk ke salah satu langkah strategis lah gitu, yang efektif dan juga hemat biaya untuk mencegah kekurangan zat gizi mikro di masyarakat. Jadi seperti misalnya zat besi, yodium, vitamin A, juga asam folat yang masih menjadi masalah kesehatan ya di banyak negara, terutama negara berkembang. Dan zat gizi yang ditambahkan ke bahan pangan ini, kalau di beras itu bisa berupa zat besi, ada selenium, seng, vitamin B1, B2, B3, B6, B9, B12, juga vitamin E. Ini sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Dan adanya penambahan zat gizi ini membuat harga beras fortifikasinya juga tentunya relatif lebih tinggi daripada harga beras biasa. Padahal salah satu syarat penting dari fortifikasi pangan adalah tidak boleh terjadi perbedaan harga yang mencolok antara beras biasa dengan beras fortifikasi ini. Selain itu juga, dugaan beras fortifikasi yang tidak sesuai dengan klaim ini jadi masalah yang sedang diselesaikan oleh pemerintah saat ini. Jadi mereknya di kemasan di beras yang temuan pemerintah ini ada 25 jenis merek ini, itu mengklaim beras fortifikasi dan masuk kategori premium gitu. Padahal setelah dicek uji lab, tadi ada 4 laboratorium yang mengecek, ternyata ke-25 merek yang saat ini sudah dirilis oleh pemerintah itu ternyata tidak sesuai dengan klaim mereka gitu. Yang nilai gizinya tidak sesuai, terus juga kualitasnya juga bukan kualitas premium, malah medium, ada yang di sub medium, di bawah medium ya. Jadi ini yang jadi masalah, dan harganya tentunya mahal, jauh bedanya. Jadi untuk beras fortifikasi itu mencapai harganya per kilogram bisa ada yang sampai Rp57.000 per kilogram. Yang seharusnya kalau harga per kilogramnya Rp13.000, ini kalau catatan dari Kementerian Pertanian ya, setelah ditambahkan proses fortifikasi, ditambahkan gizinya itu, seharusnya biayanya Rp1.000 gitu. Jadi ya masih bisa dijual Rp14.000-Rp15.000 per kilogram. Nah, ini bahkan malah jadi premium sekali harganya, jadi Rp57.000. Nah, ini juga dipermasalahkan ya. Jadi harganya tinggi, gizinya yang nggak ada ditambahkan. Dan untuk rilis mereknya, ini bisa Anda cek ya langsung ya, untuk daftar besar daftar beras fortifikasi yang bermasalah ini, yang dirilis oleh Kementerian Pertanian ya, itu ada 25. Mungkin ada yang pernah Anda konsumsi, pendengar. Ini ada yang beberapa sih, kalau saya baca di sini ada yang di edar kayaknya di toko-toko beras atau di pasar-pasar di Bengkulu nih. Ada beberapa ini kayaknya pernah deh saya lihat gini ya. Atau di retail-retail. Nah, ini kayaknya ada juga ya merek ini nih kayaknya. 25. Nanti bisa Anda cek langsung ya untuk merek-mereknya apa saja, untuk beras yang diduga bermasalah ini.

0: aja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Ih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Prosatu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini juga bakal jadi pengalaman baru untuk Anda kalau ingin coba kereta dengan perpaduan keindahan alam juga kebudayaan, ada di kereta api dari Nusantara Explore. Dan PT Kereta Api Indonesia Persero ini telah menuntaskan pengerjaan kereta api The Nusantara Explorer. Direktur Kereta Api Indonesia Bobby Rasidin mengatakan ini akan menjadi yang pertama sebagai kereta wisata di Indonesia. The Nusantara Explorer ini menawarkan pengalaman baru untuk para pecinta kereta api dan dapat dirasakan langsung dalam perjalanan kereta api The Nusantara Explorer. Rangkaian perjalanan kereta api ini, pengguna layanan dapat menikmati keindahan alam dan juga menghadirkan keanekaragaman kebudayaan khas Indonesia yang dibalut dengan kemewahan. Proyek pengerjaan kereta api The Nusantara Explorer ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden yang menginginkan Indonesia punya kereta api yang memadukan keindahan alam dengan aspek wisata. Dan langkah penguatan sektor wisata ini juga pelestarian kebudayaan khas Nusantara dipadukan menjadi sebuah momentum eksplorasi potensi keindahan alam yang ada di sepanjang jalur kereta api ini. Jadi ini akan mengkombinasikan keindahan alam, juga aspek turismenya, budayanya, desainnya kereta api ini, kemudian juga di jalur-jalur yang dilautkan jalur selatan ya. Jadi yang memang menghadirkan keindahan alam yang memang harus dieksplor dalam perjalanan kereta. Nah, ini juga tentunya bakalan salah satu yang patut ditunggu, dicoba ya. Kalau memang punya kesempatan nanti. Oh, jalurnya ini jalur UT Bandung-Jakarta ya. Untuk kereta api The Nusantara Explorer. Nanti coba cari-cari tahu. Siapa tahu udah ada jual tiketnya misalnya gitu pas sempat lagi liburan. Wah, bisa cobain ya. Untuk pengalaman yang baru, yang luar biasa.

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, kalau Anda punya buah hati masih berusia 0 sampai 4 tahun, nah ini perlu juga perhatian ekstra karena rentan terinfeksi influenza. Nah, ini diungkapkan oleh Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Barat, Anggraini Alam, yang menyebut hal tersebut karena untuk anak usia 0 sampai 4 tahun ini kondisinya dipengaruhi oleh daya tahan tubuh yang belum seperti orang dewasa yang sering terpapar flu berulang ya. Dan kelompok ini kelompok rentan karena daya tahan tubuhnya terus juga jadi membuat mereka jadi sangat gampang untuk tertular flu. Dan anak lebih mudah tertular juga karena sering terpapar percikan cairan pernafasan dari orang lain. Nah, percikan ini droplet ya. Nah, ini berasal dari, bisa dari batuk, bersin, maupun juga dari pembicaraan orang yang berada di sekitarnya. Ada cipratan gitu. Nah, ini bisa juga bikin anak jadi tertular. Selain itu juga bisa penyebabnya anak sering bermain bersama kalau sudah masuk masa preschool gitu ya. Banyak kontak juga dengan orang lain atau teman-temannya yang lain yang sedang sakit juga. Atau juga anak kerap memegang mainan kemudian menggosoknya ke hidung atau menyentuh mata menggunakan tangannya. Macam-macam lah ya. Dan ini juga tentunya membuat saluran pernafasan anak yang belum memiliki struktur sebagaimana terdapat pada orang dewasa dan kondisi membuat anak jadi lebih mudah mengalami penularan ketika terpapar virus influenza. Dan para orang tua juga perlu memperhatikan sejumlah tanda ketika anak mengalami influenza A dalam kesehariannya. Jadi gejalanya bisa demam tinggi yang cepat meningkat, sakit kepala, sakit badan, anak jadi rewel, dan juga disertai biasanya kalau pada anak ini ada nyeri tenggorokan, batuk kering, pilek, diare, bahkan muntah. Nah, kemungkinan influenza ini perlu diperhatikan apabila terdapat orang sekitar yang juga mengalami gejala serupa. Dan untuk penularan ini dapat terjadi dari lingkungan di rumah, penitipan anak, tempatnya sekolah gitu, tempat aktivitas, dan juga perlu diberikan konsumsi air putih yang baik kepada anak yang mengalami influenza ini. Namun cairan juga bisa diberikan yang ada rasanya ya. Karena anak juga kadang butuh gula dan juga elektrolit selama mengalami sakit. Dan air putih bagus, tapi juga bisa dibantu juga misalnya dengan elektrolit dan juga cairan yang berasa ya, yang juga dibutuhkan oleh anak. Dan cairan ini bisa misalnya pilihannya ya, air kelapa, air gula, terus kuah sop gitu, kuah soto gitu yang bisa diberikan kepada anak. Dan yang penting terjaga kebersihannya, itu yang paling penting ya. Dan juga perhatikan anak untuk aktivitasnya, untuk kebutuhan cairannya, kemauan minumnya, terus juga frekuensi buang air kecil anak. Dan bila perlu memang cek ke dokter. Untuk anak yang demamnya berlanjut setelah pemberian paracetamol, sementara tandanya juga mungkin masih demam gitu ya, meningkat, berlanjut. Nah, ini langsung ke layanan kesehatan terdekat atau langsung ke dokter ya untuk penanganan.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Gue tinggi.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook, foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenakan seragam pakaian dinas di upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Foto itu kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim sebagai Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menteri Keuangan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai identik dengan unggahan akun Instagram @bckanwilkalbaktim pada 13 Oktober 2025. Di keterangannya, diketahui foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-79 Bea dan Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, kemenkeu.go.id, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik 25 Mei 2025 lalu. Untuk itu, berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: pesan makan yuk. Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan itu tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Yes.
3: Apa sih yes.
2: Eh pas banget loh kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
3: Eh stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Es krim.
0: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
5: Hai, aku es krim.
0: Enak banget.
5: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
6: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
0: Aku pengen makan itu. Dan itu.
7: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
7: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
7: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bisa.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies itu cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
4: Biar penanganan bencana alam terus memakan.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

bisa buat Anda menyempatkan diri melakukan hobi Anda seperti bertanam, berkebun ya, atau juga yang hobi tanaman hias gitu. Jadi bisa dihadirkan suasana hijau di dalam ruangan, di rumah. Ini bisa di ruang tamu, di ruang keluarga, untuk bisa mempercantik ruangan dan juga bisa memberikan kesan alami juga nyaman. Nah, ada beberapa tanaman yang gampang lagi itu cukup mudah dirawat dan dapat ditempatkan dalam rumah dengan pencahayaan sesuai dan minim perawatan juga, seperti lidah mertua, sudah banyak yang tahu. Dan ini juga disebut bisa menyerap zat racun gitu ya, katanya bagus kalau untuk yang merokok gitu misalnya ya kan. Nah, ada lidah mertua dalam ruangan ini bagus katanya untuk biar udaranya jadi lebih segar gitu. Banyak tapi harus kayaknya ya. Cuma satu batang kayaknya gak cukup ya. Biar ini mungkin bisa ditempatkan beberapa di sudut ruangan. Dan ini juga minim perawatan, minim juga untuk penyiraman ya, minim cahaya juga. Tapi yang penting tempatkan, tapi tetap namanya tanaman butuh pencahayaan alami ya. Dan bisa juga Anda gunakan potos atau sirih gading. Nah, ini juga bisa jadi penghias interior. Bisa ditempatkan di pot, digantung, atau di dalam vas dikasih air gitu. Nah, ini untuk pemula ini bisa jadi pilihan. Dan bisa ditempatkan di ruang yang terbatas juga. Bahkan sampai di kamar mandi juga orang taruh sirih gading ini. Dan ini beberapa pilihan untuk bisa mempercantik ruangan, juga bisa memberi nuansa lebih segar di ruangan Anda.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di akhir pekan ini, di minggu pagi ini bersama saya Haryansyah, dan melanjutkan kebersamaan siang ini rekan saya Miatur Rohma akan menemani Anda di Bengkulu siang ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang saat ini terus bersama kami di Bengkulu siang ini. Untuk hari ini Minggu 20 September 2026. Senang sekali Mia menemani perjalanan Anda di siang ini. Semoga saja tetap semangat di hari Minggu yang cerah ya. Cerah banget ya. Tadi pagi sempat agak-agak redup. Apalagi kemarin, wow, luar biasa ya. Tadi malam juga sempat hujan, pokoknya alhamdulillah kota Bengkulu diisi dengan hujan yang lumayan, yang pokoknya membuat segar kembali kehidupan ini. Semoga saja sesegar dan seceria Anda hari ini, membawa kebahagiaan untuk Anda, diri Anda, tentunya untuk keluarga, lingkungan Anda, dan sekitar-sekitar Anda. Baik, pendengar, masih dengarkan lagu-lagu pilihan. Kali ini ada Yofi Tulus dan Glenn Fredly dengan Aduh Rayu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja lu.
1: Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wa.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita simak ada Edwin Gutawa dan Yura Yunita dengan Tak Kuduga. Sekarang bawa kita ke 10 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selamat siang untuk Anda yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu siang ini dengan berbagai informasi-informasi menarik yang juga akan terus kami hadirkan. Ya, pendengar, dunia memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia setiap 10 September dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 720 ribu orang meninggal akibat bunuh diri setiap tahun. Namun, bunuh diri dapat dicegah melalui kepedulian, dukungan sosial, dan pertolongan yang tepat. Karena itu pendengar, jangan abaikan ketika seseorang mulai menarik diri, merasa tidak berharga, kehilangan harapan, atau menyampaikan keinginan mengakhiri hidup. Nah, dengarkan ceritanya dengan tenang tanpa menyalahkan, menghakimi, ataupun membandingkan masalahnya. Jika ada tanda bahaya, jangan biarkan orang tersebut sendirian, libatkan keluarga atau orang yang dipercaya. Lalu, bantu mencari pertolongan ke psikolog, psikiater, puskesmas, ataupun rumah sakit. Dukungan psikologis awal juga bisa diakses melalui Healing 119 ID atau dengan menghubungi 119 ekstensi 8. Dan dalam keadaan darurat, segera menuju instalasi gawat darurat terdekat. Ingat, hadir, mendengarkan, dan membantu mencari pertolongan dapat menyelamatkan kehidupan. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id. Dan pendengar, untuk Anda ketahui juga di Indonesia sendiri, data yang disampaikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah kasus tercatat mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Terdapat 1.332 kasus pada 2023, kemudian meningkat menjadi 1.403 kasus pada 2024, dan 1.503 kasus pada 2025.

Pernah nggak sih kamu ngerasa sulit menahan emosi ketika lapar? Ternyata menurut penelitian, rasa lapar bisa mengubah seseorang menjadi sangat emosional. Ini karena rasa lapar bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan kegelisahan yang berujung pada amarah. Sinyal lapar yang dikirim otak akan merangsang pelepasan hormon adrenalin kortisol yang membuat kamu sulit untuk mengendalikan emosi saat lapar. Rasa lapar juga menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan glukosa dan nutrisi, sehingga perlu segera makan. Kondisi kekurangan nutrisi inilah yang berdampak pada menurunnya kemampuan otak untuk mengendalikan emosi saat lapar. Lalu, gimana ya cara mencegah emosi marah? Yang pertama, ubah fokus yang ada di dalam pikiran. Belajar untuk mengekspresikan amarah dengan positif. Kamu juga bisa berolahraga, mencari udara segar di luar rumah, dan menulis jurnal. Jadi kalau lagi lapar, jangan marah-marah ya.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda pernah merasa mata kedutan atau gerakan kecil pada kelopak mata yang terasa bergetar-getar gitu? Ya, ini biasanya muncul tiba-tiba dan terasa mengganggu. Kondisi yang paling umum disebut miokimia, yaitu kontraksi otot kelopak mata yang biasanya terjadi pada satu sisi. Pemicu mata kedutan itu cukup beragam, mulai dari stres, kelelahan, kurang tidur, mata kering, hingga terlalu lama menatap layar gawai. Konsumsi kafein berlebihan, paparan cahaya terang, angin, polusi, alkohol, dan nikotin juga ternyata bisa memicu keluhan ini. Pada umumnya, mata kedutan hanya berlangsung sementara dan dapat mereda dengan sendirinya. Nah, coba beristirahat yang cukup, kurangi konsumsi kafein, kelola stres, dan beri jeda bagi mata saat menggunakan gawai. Namun, segera periksakan diri jika kedutan berlangsung selama beberapa minggu, menyebar ke bagian wajah lain atau disertai kelopak turun, mata merah, bengkak, dan sulit dibuka. Kondisi tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Game over.
1: Hai, botek ke botek kalah, Lai. Padahal hampir sadik kita.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le? Memang betul-betul, Le. Su bilang stop, sudah. Sun lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin, ah.
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pendengar kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kita simak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan. To the far side and Arsenal could be
1: away here. Stroud trying to get back. Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah mengandalkan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special win. Not only
1: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Saya kecewa, namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya, memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik, dan dari pihak kami, ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris, yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this stadium.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Sekalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan ofisial dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: Ya, ilham sosyal ini sangat baik. 마지막까지 집중력을 잃지 않고.
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kepayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, ilham 선수들이 너무 잘해줬고, 마지막까지 집중력을 잃지 않고, 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan, sangat bekerja keras dan bagus. Jadi konsen ini memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini, ya, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Iksan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Brugon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives, we are happy with the result.
7: Dan juga meraih clean. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1, permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC

0: Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
1: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
0: Dede berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
3: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027. Di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun, peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol.
4: Secara keseluruhan kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol, kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya, namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: bermimpi wujudkan. Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah pas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhairi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena, aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Pagi guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Tahukah kamu kalau teknologi komunikasi bukan hanya bermanfaat untuk berkomunikasi sehari-hari, tapi juga untuk pekerjaan sebagian besar orang di dunia, termasuk para tentara. Dahulu, tentara berkomunikasi menggunakan jaringan radio dan walkie-talkie. Tapi teknologi ini baru dikembangkan pada tahun 1800-an. Lalu gimana ya prajurit berkomunikasi jarak jauh di zaman dahulu sebelum ada teknologi? Ternyata satuan militer suatu negara biasanya menggunakan alat musik untuk berbagai tujuan strategis. Prajurit Yunani kuno dan Romawi menggunakan perkusi dan kuningan seperti trompet dan tuba. Alat musik ini digunakan untuk menyampaikan informasi saat di markas maupun saat di perjalanan. Ada juga panggilan trompet yang sampai sekarang masih banyak digunakan oleh berbagai satuan militer. Panggilan trompet ini pertama kali dibuat oleh bangsa Prancis. Jadi itu alat komunikasi prajurit zaman dulu.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, nggak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Yeay, Rinjani, I'm coming!
6: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
5: Jaga tuh tangan.
6: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
5: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
6: dilebay, apaan sih?
5: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak. Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kita akan beralih ke lagu-lagu religi jelang azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

pencerah jiwa, kebaikan dan keburukan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada satu ayat yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ayat yang mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dapat kita baca dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini, Allah memberi 3 perintah kebaikan dan 3 larangan keburukan. 3 perintah kebaikan itu adalah berbuat adil. Berbuat adil adalah memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dan memberikan hak-hak mereka dengan tepat. Sebagian yang lain mengartikan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, berbuat ihsan. Al-ihsan adalah perbuatan yang mencakup seluruh kebaikan. Singkatnya, orang yang berbuat baik adalah seorang yang menyumbangkan tenaga, harta, atau apapun yang ia miliki untuk jalan kebaikan. 3, membantu orang lain. Yang ditekankan di sini adalah berbuat baik pada kerabat terdekat. Membantu orang lain adalah bagian dari al-ihsan atau kebaikan. Tapi poin ini disebutkan secara khusus karena begitu besarnya kemuliaan dan keagungan membantu orang lain. Selanjutnya, 3 larangan keburukan dalam ayat ini. Pertama, perbuatan keji. Perbuatan keji itu seperti zina, homoseksual, minuman khamar, berjudi, dusta, dan lain sebagainya. Dan yang paling menonjol adalah perbuatan zina. Kedua, kemungkaran. Perbuatan mungkar adalah seluruh perbuatan yang melanggar atau menyalahi akal dan syariat. Dan yang ketiga, permusuhan. Yang dimaksud dengan al-baqyu adalah perbuatan yang menyerang atau menyakiti musuh dengan membabi buta, dengan perkataan ataupun perbuatan. Dan Allah sangat membenci perbuatan ini karena orang yang melakukan sedang merampas hak Allah dan hak manusia sekaligus. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

0: kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Don, ada cewek cantik tuh.
5: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 mau beli batik.
6: Cakep.
5: Ini batik, ya si Palembang.
6: Cakep.
5: Duhai, si adik yang cantik. Mau gak sih jadi pacarnya abang?
7: Apaan sih? Gak sopan banget.
5: Kalau marah, tambah cantik. Hei.
7: Doni.
5: Bu Nurul.
7: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
8: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
7: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
8: Apa?
7: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
8: Ya, Bu.
5: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Judika dengan Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Mbak, kita ke 12.49 menit waktu Indonesia Barat. Dengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kembali kami hadir dalam Warta Berita Daerah. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini tengah menikmati waktu libur, sisa waktu libur ya di hari ini Minggu 20 September 2026, semoga saja waktu yang tersisa beberapa jam ke depan bisa Anda nikmati dengan sebaiknya bersama keluarga dan orang-orang terkasih.
1: Bengkulu siang ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Minggu 20 September 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu resmi memulai pengerjaan sejumlah ruas jalan krusial pada September ini. Per September, penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Provinsi Bengkulu mencapai 3,05 triliun dengan jumlah 35.843 debitur. Bersama saya Miaturohma, inilah berita selengkapnya. Pendengar dan pemirsa RRI Bengkulu, pemerintah Provinsi Bengkulu resmi memulai pengerjaan sejumlah ruas jalan krusial pada September ini. Di antaranya ruas Luma Padang Serai sepanjang 7 km, serta jalan strategis Kepahyang menuju Empat Lawang sepanjang 2 km. Perbaikan juga dilakukan pada ruas Lais Arga Makmur sepanjang kurang lebih 10 km, Jalan Lebong di Talang Ratu sepanjang 5 km, serta sejumlah ruas di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan, hingga Jalan Kalimantan di Kota Bengkulu. Untuk Kabupaten Kaur di wilayah Padang Guci, pengerjaan yang sempat terkendala pembatalan lelang tetap dilanjutkan melalui skema pemeliharaan berkala. Sementara pembangunan jalan di Kabupaten Mukomuko masih menunggu pergeseran anggaran. Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, mengatakan, total pengerjaan jalan yang tengah berjalan saat ini mencapai kurang lebih 24 km, termasuk peninggian jalan di Kota Bengkulu sepanjang 600 hingga 800 meter dan percepatan proses e-katalog untuk ruas Tugu Poluan hingga Jembatan Tanjung Agung. Pemda Provinsi Bengkulu menargetkan seluruh pengerjaan jalan tersebut rampung sebelum akhir tahun, seiring masa kontrak kerja yang akan berakhir pada 30 Desember mendatang. Percepatan pengerjaan diharapkan dapat segera meningkatkan kelancaran transportasi, konektivitas antar wilayah, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di sejumlah kabupaten dan kota di Bengkulu. Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Disnaker Trans Bengkulu Utara pada 2026 ini, terhitung dari bulan Januari hingga September, tercatat ada 13 pekerja migran asal Bengkulu Utara yang mengalami deportasi. Rinciannya, satu pekerja dideportasi dari Malaysia dalam kondisi meninggal dunia. Satu lainnya dideportasi dari Taiwan karena overstay atau melebihi batas waktu izin tinggal yang ditetapkan. Sedangkan 11 pekerja lainnya merupakan pekerja migran ilegal yang berasal dari Malaysia. Kabid Perluasan Kesempatan Kerja di Disnaker Trans Bengkulu Utara, Marni Hartati, mengatakan kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat bekerja di luar negeri tanpa prosedur resmi dapat meningkatkan risiko yang dihadapi pekerja itu sendiri. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus mendorong agar warga yang ingin bekerja ke luar negeri memilih jalur resmi. Pendataan dan verifikasi dinilai penting agar calon pekerja mengetahui negara tujuan, status pekerjaan, serta memiliki dokumen dan perlindungan sesuai ketentuan. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Zaid Burhan Ibrahim, mengatakan per September penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Provinsi Bengkulu mencapai Rp3,05 triliun. Dengan jumlah 35.843 debitur. Zaid menjelaskan penyaluran terbesar tercatat di Kabupaten Kepahyang sebesar Rp572,45 miliar kepada 5.306 debitur. Disusul Kabupaten Lebong Rp507,76 miliar kepada 6.099 debitur. Kabupaten Bengkulu Tengah mencapai Rp459,23 miliar kepada 4.581 debitur. Sedangkan Kabupaten Kaur Rp346,56 miliar kepada 4.575 debitur. Di daerah lainnya penyaluran KUR tercatat Rp306,67 miliar di Rejang Lebong, 209,40 miliar rupiah di Bengkulu Selatan, 204,54 miliar di Kota Bengkulu, dan 174,14 miliar di Seluma. Sementara di Mukomuko mencapai 119,48 miliar dan Bengkulu Utara 92,20 miliar rupiah. Berdasarkan jenis pekerjaan, mayoritas debitur merupakan wira swasta sebanyak 29.051 debitur dengan penyaluran 2,44 triliun rupiah. Selanjutnya kategori lain-lain atau badan usaha sebanyak 3.894 debitur dengan penyaluran 409,10 miliar rupiah serta petani sebanyak 2.117 debitur dengan nilai 137,54 miliar rupiah. Pemerintah Kota Bengkulu terus memperkuat pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat melalui program Bayi Lahir Dapat Akta. Selengkapnya dilaporkan reporter Yan Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu terus memperkuat pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat melalui program Bayi Lahir Dapat Akta diantar langsung Wali Kota atau Baladewa. Program tersebut memastikan bayi yang baru lahir di Kota Bengkulu mendapatkan dokumen administrasi kependudukan mulai dari nomor induk kependudukan, akta kelahiran, kartu identitas anak, hingga pembaharuan kartu keluarga. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengatakan program Baladewa dirancang untuk memberikan pelayanan publik yang terintegrasi dan memudahkan masyarakat. Program Baladewa ini diperuntukkan bagi orang tua yang baru memiliki bayi. Menurutnya, kehadiran program Baladewa menjadi bagian dari upaya Pemkot Bengkulu memastikan masyarakat memperoleh pelayanan secara menyeluruh tanpa harus direpotkan dengan pengurusan berbagai dokumen setelah kelahiran anak. Melalui program tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu melakukan sinkronisasi data sejak proses persalinan hingga penerbitan dokumen administrasi kependudukan bayi. Dengan demikian, orang tua yang melahirkan di rumah sakit maupun melalui bidan tidak hanya memperoleh pelayanan kesehatan, tetapi juga mendapatkan kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan anak.
2: Program terbaru Baladewa, bayi lahir dapat akta dari wali kota dan wakil wali. Kemudian anak 7 tahun pengen sunat, ada sunat gratis juga.
1: Dedi menjelaskan Baladewa menjadi pelengkap dari program persalinan gratis yang sebelumnya telah dijalankan Pemkot Bengkulu. Setelah mendapatkan layanan persalinan, dokumen kependudukan bayi juga diproses pemerintah sehingga tidak membebani orang tua. Ia menambahkan integrasi layanan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses administrasi sekaligus memastikan bayi yang baru lahir segera memiliki identitas kependudukan dan terhubung dengan layanan publik lainnya. Melalui Baladewa, Pemkot Bengkulu menargetkan pelayanan administrasi kependudukan bagi bayi dapat dilakukan lebih cepat, mudah, dan terintegrasi sejak awal kelahiran. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 resmi ditutup oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Haji Nasaruddin Umar, MA, di lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang, Sabtu malam, 19 September 2026. Kepala Bagian Tata Usaha Kabag TU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Dr. Sri Ihsan yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan, MTQ Nasional tidak semata-mata tentang kompetisi untuk meraih prestasi dalam membaca, menghafal, memahami, maupun menguasai berbagai cabang Al-Quran. Lebih dari itu, MTQ merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk membangun generasi Qurani yang memiliki akhlak mulia, integritas, kepedulian sosial, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Karena itu, momentum penutupan MTQ Nasional ke-31 diharapkan menjadi titik awal untuk membawa semangat Al-Quran kembali ke tengah-tengah masyarakat. Para peserta, pembina, pendamping ofisial, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MTQ diharapkan tidak hanya membawa pulang pengalaman dan prestasi, tetapi juga membawa semangat untuk terus membumikan nilai-nilai Al-Quran melalui sikap dan tindakan nyata. Untuk diketahui, kontingen Provinsi Bengkulu mengirimkan 49 peserta atau kafilah untuk berkompetisi di berbagai cabang musabaqah pada ajang nasional ini. Sementara itu, predikat juara umum MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang diraih oleh kontingen Kalimantan Timur. Kebutuhan darah untuk pasien talasemia di Kota Bengkulu hingga kini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Ketersediaan darah masih banyak bergantung dari keluarga pasien. Sementara kontribusi donor darah sukarela belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan. Kepala Bagian Pelayanan Unit Donor Darah UDD PMI Kota Bengkulu, Dr. Magfira Awal Fitri mengatakan, donor darah sukarela saat ini baru mampu memenuhi sekitar 50% kebutuhan darah. Kondisi tersebut membuat pemenuhan stok darah bagi pasien talasemia masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.
3: Kebutuhan darah ini memang masih belum tercukupi untuk saat ini karena memang donor darah sukarela itu 50% lah istilahnya baru sampai saat ini. Jadi sebenarnya ini memang butuh kontribusi dari masyarakat umum karena benar-benar apa dibutuhkan darah itu. Jadi untuk stoknya memang masih mengandalkan dari keluarga pasien seperti.
0: Magfira mengajak masyarakat untuk berkontribusi melalui donor darah secara sukarela dalam membantu memenuhi kebutuhan pasien yang memerlukan transfusi secara rutin. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang bersedia menjadi pendonor sehingga ketersediaan darah tidak hanya bergantung pada keluarga pasien. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital Audio Streaming di rri.co.id dan juga bisa ditonton melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu memperkuat peran Prabawa atau Praja Wibawa, pembina warga di setiap kelurahan, melalui kolaborasi dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Bengkulu. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Sahat Marulitua Situmorang mengatakan, personil Prabawa yang berada dekat dengan masyarakat dapat membantu mempercepat respon awal saat terjadi kondisi darurat. Menurutnya, personil Prabawa perlu memiliki pengetahuan dasar, pencarian, pertolongan, dan penanganan kondisi darurat. Untuk itu, Satpol PP membangun komunikasi dengan Basarnas sebagai bagian dari penguatan kapasitas personil. Basarnas Bengkulu juga memberikan pemahaman mengenai tugas pencarian dan pertolongan, penggunaan peralatan SAR, serta pengetahuan dasar pertolongan pertama. Saat berharap pembekalan tersebut dapat mendukung personil Prabawa dalam memberikan respon awal dan menyampaikan informasi dengan cepat ketika terjadi keadaan darurat di wilayah kelurahan. Sebanyak 792 mahasiswa Universitas Terbuka Bengkulu dinyatakan lulus dan 586 mengikuti wisuda daerah periode 2 tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Bisara Sianipar.
4: Direktur Universitas Terbuka Bengkulu Anton Robiansa mengatakan pelaksanaan wisuda daerah mahasiswa UT Bengkulu periode 2 tahun 2026 mengacu pada keputusan Rektor Universitas Terbuka nomor 698 dan nomor 1099 tahun 2026. Berdasarkan kedua keputusan tersebut, sebanyak 792 mahasiswa UT Bengkulu dinyatakan lulus, dengan 43 lulusan mengikuti wisuda di UT Pusat, sementara 586 wisudawan dan wisudawati mengikuti prosesi wisuda daerah, yang terdiri dari 1 lulusan pascasarjana, 259 fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, 138 fakultas ekonomi dan bisnis, 179 fakultas hukum, ilmu sosial, dan ilmu politik. 9 orang dari Fakultas Sains dan Teknologi, serta 5 orang lulusan sekolah advokasi. Anton mengatakan jumlah 586 wisudawan dan wisudawati tersebut bukan sekedar angka statistik, melainkan menggambarkan perjuangan luar biasa para mahasiswa yang menjadi pendidikan di tengah kesibukan bekerja, mendidik anak, mengabdi di sekolah dan kantor, merintis usaha hingga melayani masyarakat di berbagai pelosok Bengkulu. Menurutnya jarak yang harus ditempuh serta waktu istirahat yang dikurangi selama menjalani perkuliahan akhirnya terbayar melalui keberhasilan menyelesaikan pendidikan. Jalan dengan tema wisuda ini mencetak generasi berintegritas, menginspirasi, serta berdampak. Jelasnya tema tersebut menjadi komitmen UT Bengkulu untuk terus meningkatkan mutu pendidikan dan pendampingan mahasiswa sehingga lulusan tidak hanya unggul secara akademisi tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan daerah.
5: Berdasarkan kedua keputusan tersebut, sebanyak 792 22 mahasiswa UT Bengkulu dinyatakan lulus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 43 lulusan telah mengikuti wisuda di UT Pusat dan alhamdulillah hari ini hadir 586 wisudawan dan

desa. Persiapan tersebut dilakukan bersama pemerintah desa dan panitia pelaksana agar seluruh tahapan pemilihan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini pemerintah Kabupaten Kaur tengah merampungkan perubahan peraturan bupati yang ditangani oleh bagian hukum. Perubahan regulasi tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum pelaksanaan Pilkades PAW di 6 desa tersebut. Revisi Perbup dilakukan untuk menyesuaikan aturan daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah ketentuan mengenai desa yang hanya memiliki satu calon kepala desa, sehingga proses pemilihan tetap dapat dilaksanakan dan tidak otomatis batal atau ditunda seperti ketentuan sebelumnya. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas PMD Kabupaten Kaur, Merlianto, mengatakan bahwa persiapan di tingkat desa sejauh ini telah dilakukan. Pihaknya berharap seluruh tahapan Pilkades PAW dapat berjalan sesuai dengan rencana awal, yakni dilaksanakan pada November 2026. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kembali menggelar ajang olahraga ekstrim bergengsi bertajuk Berasa Trail Adventure kedua di Kecamatan Ulok Kupai dan wilayah sekitarnya pada Sabtu 19 September 2026. Bupati Bengkulu Utara Ari Septiadinata didampingi Wakil Bupati Sumarno secara resmi melepas langsung para peserta untuk kategori Private Rider. Penyelenggaraan event petualangan bermotor roda 2 ini disambut antusias oleh para peserta yang siap menaklukkan tantangan medan off-road di kawasan tersebut. Ajang tahunan ini tidak hanya dirancang sebagai wadah bagi para pecinta olahraga ekstrim untuk menguji adrenalin dan ketangkasan berkendara. Lebih dari itu, event ini menjadi sarana strategis pemerintah daerah dalam memperkenalkan potensi keindahan alam serta mempromosikan destinasi wisata unggulan yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara kepada masyarakat luas. Dalam sambutannya, Bupati Ari Septiadinata menyampaikan bahwa Berasa Trail Adventure 2 menjadi momentum penting untuk mengangkat berbagai potensi lokal daerah. Salah satu jalur utama yang dilintasi oleh para rider adalah Desa Lebong Tandai, sebuah kawasan bersejarah yang tidak hanya menyuguhkan panorama alam yang memukau, tapi juga kaya akan nilai budaya dan histori nasional. Komunitas Ojol Kamtibmas Merah Putih Bengkulu berkolaborasi dengan Polda Bengkulu dan Yamaha Tamrin Brothers Bengkulu dalam kegiatan yang menggabungkan edukasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas dengan kepedulian terhadap keselamatan pengemudi ojek online. Ketua Ojol Kamtibmas Merah Putih Raka Dewangga mengatakan, komunitas Ojol tidak hanya menjalankan aktivitas sebagai pengemudi, tetapi juga dapat mengambil peran dalam membantu menjaga situasi Kamtibmas di lingkungan masyarakat. Dari sisi dukungan bagi pengemudi, Yamaha Tamrin Brothers Bengkulu memberikan voucher atau kupon bahan bakar minyak atau BBM secara gratis kepada peserta. Komunitas yang berasal dari berbagai layanan seperti Grab, Gojek, Maxim, dan Shopee juga diharapkan mampu dan semakin solid melalui kegiatan bersama tersebut. Sinergi antar komunitas, kepolisian, dan pihak swasta menjadi salah satu upaya membangun kesadaran bersama bahwa keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatur Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: Yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya
0: Oh
1: fotonya.
0: iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

105,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu siang ini. Sekarang menunjukkan pukul 13.46 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita simak ada kotak dengan pelan-pelan saja. Kalau nggak bisa lupa, ya nggak usah dilupain sih sebenarnya. Apalagi kalau lagi mau move on gitu ya, katanya sih nggak usah apa dilupain, diblokir dan lain sebagainya. Ya udah dinikmati aja, betapa sakitnya. Gitu ya. Ya, pendengar, kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi perempuan, bukan hanya itu berkaitan dengan kehamilan. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi, Dr. Demsi SPOG menyebut ada tiga isu utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu gangguan menstruasi, kekerasan terhadap perempuan, dan juga kanker serviks. Nah, gangguan menstruasi seperti siklus yang tidak teratur atau nyeri yang tidak biasa, itu perlu diperiksakan karena dapat menandakan adanya masalah kesehatan. Sementara itu pendengar, kekerasan terhadap perempuan juga bisa berdampak serius bukan hanya pada kondisi fisik, tapi juga kesehatan psikologis korban. Isu berikutnya adalah kanker serviks yang juga perlu dikenali dan dicegah sejak dini melalui pemeriksaan serta langkah pencegahan yang tepat, karena setiap masalah memiliki gejala dan penanganan berbeda. Perempuan perlu lebih peka terhadap perubahan pada tubuhnya, jadi jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika mengalami keluhan yang tidak biasa. Semakin cepat dikenali, maka semakin cepat juga penanganan dapat diberikan. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
3: Ternyata, kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
4: Indonesiaan,
5: lautan yang bertaburan, pulau-pulau,
3: agama, kuliner, dan alam.
2: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
6: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
7: Bengkulu siang ini
8: bersama kami,
7: Pro 1 RRI Bengkulu,
8: kanal informasi dan inspirasi.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Foto itu kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menkyu. Faktanya setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram @bckanwilkalbaktim pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan HUT ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan kemenku.go.id, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak 23 Mei 2025. Jadi dapat kami sampaikan informasi terkait dengan Purbaya ditunjuk menjadi Ketua Bea Cukai adalah hoax. Demikian cek fakta, nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Pendengar, ada Liodra dengan Sampaikan Rindu. Mau kita ke 14:20 waktu Indonesia Barat. Selamat siang menjelang sore untuk Anda yang pendengar yang saat ini mungkin tengah bersantai bersama keluarga. Ataupun bagi Anda yang hari ini juga tetap masuk kerja ya. Wah, tetap semangat, tetap happy ya. Meskipun kerja tetap harus happy. Hari Minggu kerja, nggak apa-apa, saya juga kerja loh pendengar. Ya pasti untuk Anda yang tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap semangat. Nah, pendengar, pernah nggak sih Anda merasa sangat dicintai? Ayy, ngomong-ngomong cinta. Ya, pendengar, Budi Doremi beberapa waktu lalu ya, tepatnya bulan Agustus lalu, merilis secara resmi melalui kanal YouTube-nya lagu yang berjudul Itu Kamu. Dan ini juga tersedia di semua platform musik digital. Dan lagu ini langsung mencuri perhatian sebagai salah satu rilisan teranyar yang strategis dalam diskografi Budi Doremi tahun ini. Ya, lagu ini mengusung tema cinta yang tulus dan pengorbanan sekaligus menggambarkan kesediaan melakukan apapun demi kebahagiaan orang yang paling dicintai. Pesannya sederhana sih, mewakili emosi universal, memperkuat daya tarik lagu ini dalam menyampaikan makna terdalam cinta sejati. Dalam ya lagunya. Ya udah deh, mungkin penasaran juga pendengar, buat Anda yang pengen dengerin lagunya Budi Doremi dengan Itu Kamu, semoga saja menjawab perasaan-perasaan Anda yang mungkin lagi jatuh cinta.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
4: Bener, enak banget soalnya. Hush. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
3: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
4: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
3: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
4: Enggak mau juga sih.
3: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
4: Perasaan kayak aku sama kamu kan.

0: di sana.
1: 92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Pusakata dengan Ruang Tunggu, dan sebelumnya tadi sudah ada Payung Teduh dengan Untuk Perempuan Yang Sedang Dipelukan. Bahwa kita akan 14.35 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, pertemanan seharusnya menjadi ruang aman untuk saling mendukung, bukan tempat seseorang terus-menerus dihakimi. Kritik berlebihan dari teman ternyata bisa menurunkan rasa percaya diri, memicu tekanan emosional, dan membuat seseorang takut mencoba hal baru. Nah, untuk melindungi kesehatan mental, penting untuk menetapkan batasan pribadi serta menyampaikan ketidaknyamanan secara terbuka. Nah, jika perilaku tersebut tidak berubah, menjaga jarak atau mengakhiri hubungan bisa menjadi pilihan yang sehat, bukan tindakan jahat. Ya, bangunlah hubungan dengan orang-orang yang menghargai, menerima, dan memberikan dukungan tulus. Lingkungan pertemanan yang sehat dapat memperkuat ketahanan mental, menumbuhkan kepercayaan diri, serta meningkatkan kualitas hidup. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id. Kali ini ada Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dengan informasi terakhir kita di Bengkulu siang ini mengenai kurang tidur, siapa nih yang biasa begadang tidur sampai jam 12 sampai jam 1 dan lain sebagainya. Kalau dihitung itu bangunnya jam berapa ya? Jam 12 misalnya, 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya bangun jam 5, tidurnya cuma 5 jam atau mungkin kurang dari itu malahan. Ya, pendengar, kurang tidur yang berlangsung terus-menerus ternyata bisa menyebabkan utang tidur atau sleep debt. Dan kondisi ini tidak hanya membuat tubuh lelah, tapi juga menimbulkan sejumlah tanda fisik dan juga pikiran. Tandanya bisa berupa wajah kusam, jerawatan, mata sembab, serta lingkaran hitam di sekitar mata. Ya, kurang tidur juga bisa memicu keinginan mengkonsumsi makanan tidak sehat dan minuman berkafein secara berlebihan. Dampak lainnya adalah suasana hati menjadi lebih buruk, mudah marah, sensitif, sulit berkonsentrasi, dan mudah lupa. Nah, seseorang juga bisa tetap merasa tidak segar meskipun baru bangun tidur. Jadi, jika tanda-tanda tersebut sering muncul, durasi dan kualitas tidur perlu dievaluasi. Segera cari bantuan profesional apabila perubahan suasana hati berlangsung lama, terasa berat, atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Ya, informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id dan merupakan informasi terakhir kita di kesempatan hari ini. Sekaligus Mia pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mobile application RRI Digital.

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan, kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1. 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Persatuan Pecunan Radio Republik Indonesia Bengkulu mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat udara. Menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application, RRI Digital.

Manis manis, sepah dibuang. Pepatah ini menggambarkan kondisi objek wisata Lobang Kacamata, goa yang menyerupai kacamata raksasa yang terletak di Kabupaten Lebong, Bengkulu. Dinamakan Lobang Kacamata karena bentuknya unik, menyerupai bentuk kacamata. Goa ini terletak di dinding bukit berbatu yang merupakan salah satu pintu masuk ke dalam lokasi penambangan. Objek wisata Lobang Kacamata adalah bukti sejarah penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lebong, daerah penyumbang emas terbesar untuk bagian puncak Tugu Monas di Jakarta. Dari kejauhan, Lobang Kacamata hanya berupa sebuah bukit kecil. Akan tetapi, begitu sampai di Bukit Batu, maka akan terlihat bahwa Lobang Kacamata sudah penuh dengan lubang-lubang tidak beraturan akibat eksploitasi pertambangan. Selain menawarkan pemandangan bekas area pertambangan zaman dulu, Lobang Kacamata juga menyajikan pemandangan aktivitas penggalian tanah atau batu untuk mencari emas, dan juga proses pemisahan biji emas.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, budaya, salam kebajikan, salam aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Yudi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan menjaga semangat bangsa. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zul Hairi, Kepala Kantor Wilayah Ilmu dan Hukum Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,5 FM Persatu Kali Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan kami Persatu RRI Bungkulu di 92,5 ataupun untuk Anda dengan menyimak melalui RRI Digital. Notoye Rif sudah Anda simak ya pendengar, dan sekarang pukul 16 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia. Hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti, dan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke single yang satu ini. Saya punya Salma Salsabil, peringat. Tetap di Persatu RRI Bungkulu.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Hajah Destita Harilisani S.Farm MSM, anggota DPD RI MPR RI Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersama untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Sumardi, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Teruslah mengudara, menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan membina semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrullahi wal fadlul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI terus memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 FM.

sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ibu Fatmawati menikah dengan Bung Karno pada 1 Juni 1943. Setelah sebelumnya, keduanya bertemu pada saat pengasingan Bung Karno di daerah Anggut Atas Bengkulu tahun 1938-1942. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Hadijah itu lahir pada Senin 5 Februari 1923 di Bengkulu. Nama aslinya adalah Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah setempat mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

92,5 FM katanya promosi dan inspirasi. Pendengar, ekspor florikultura Indonesia dilaporkan mencapai 3,51 triliun rupiah pada periode Januari hingga 14 September 2026. Ini menunjukkan bahwa tanaman hias asal Indonesia kian berkembang ya, sebagai komoditas bernilai ekonomi dan memiliki potensi pasar internasional. Badan Kerajinan Indonesia, Barentin, menyatakan ekspor tersebut mencakup 59,6 juta komoditas yang menjangkau total 96 negara. Di antaranya bibit bunga krisan, sinpaulia, dan lilium, pendengar, serta tanaman akuarium dan bibit tanaman hias. Direktur Tindakan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan Barentin, Abdul Rahman, mengatakan jenis tanaman hias yang bernilai ekspor itu sangat beragam. Menurut dia, anturium menjadi salah satu tanaman yang memperoleh nilai tinggi dan sangat diminati pasar luar negeri. Ditambahkan Abdul, pendengar, komunitas pecinta tanaman hias didominasi kalangan muda yang tersebar di seantero negeri. Kebanyakan berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Lampung. Untuk mendukung kegiatan ekspor, Barentin melakukan pembinaan sejak fase pemeliharaan tanaman hingga memenuhi persyaratan dari negara tujuan. Ini dilakukan melalui fasilitas screen house agar tanaman tumbuh dengan sehat sebelum kemudian dikirim ke pasar internasional, mendengar. Dalam proses ekspor, mendengar, Barentin berkomunikasi dengan otoritas karantina negara tujuan guna memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi. Jumlah tanaman yang dikirim harus sesuai sertifikat, sebab ketidaksesuaian bisa memicu notification non-compliance atau NNEC. Menurut Abdul, jika lebih dari satu batang dianggap tidak diperiksa karantina, sehingga begitu ada NNC dari negara tujuan, barang itu bisa dikembalikan atau dimusnahkan di sana, pendengar. Baik, sekarang pukul 16:45 waktu Indonesia Barat, pendengar. Tadi Now dan Momo ya, sudah Anda simak, sudah tahu Tuhan kita berbeda. Kita beralih ke yang satu ini, saya punya Cinematic Orchestra to Build a Home, spesial untuk Anda.

92,5 Pemberdatukan dan Informasi dan Inspirasi. Pendengar, setiap tanggal 20 September dunia memperingati World Clean Up Day ya, atau Hari Bersih-Bersih Sedunia. Pendengar, peringatan ini mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan sekaligus mengurangi persoalan sampah. Gerakan ini bermula di Estonia pada tahun 2008. Pendengar, saat itu sekitar 50 ribu orang bergotong royong membersihkan seluruh negara hanya dalam waktu 5 jam melalui gerakan bertajuk Let's Do It. Aksi tersebut kemudian menginspirasi berbagai negara dan berkembang menjadi gerakan global. Dan pada tahun 2018, lebih dari 18 juta orang dari 157 negara dan wilayah ikut terlibat. Setahun kemudian, pesertanya meningkat menjadi lebih dari 21 juta orang dari 180 negara dan wilayah. Nah, pendengar, menjaga kebersihan tidak harus menunggu aksi besar ya. Kita dapat memulainya dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi barang sekali pakai, serta membersihkan lingkungan sekitar juga. Langkah kecil yang dilakukan bersama tentunya dapat membawa perubahan besar bagi bumi kita.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Muhammad Hasan, SIKMH, di Lantas Polda Bengkulu, mengucapkan selamat hari Radio ke-81 RRI. Semoga selalu sukses dan jaya, terus menggaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana Yohan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Alesa, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor

0: Adil dan Mbak Mur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Tasti, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Bobi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat adil makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya. Saya Iskandar Mulia Siregar, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bungkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pernah dengar exoplanet, mendengar? Exoplanet atau planet ekstra surya. Ini adalah planet yang berada di luar tata surya kita, ya, pendengar. Di alam semesta ini ada begitu banyak planet yang tidak terhitung jumlahnya dengan masing-masing karakteristiknya. Baru-baru ini peneliti menemukan sebuah exoplanet, planet di luar tata surya yang paling aneh. Planet tersebut berjarak 1232 tahun cahaya. Kendati berukuran hampir 50% lebih besar dari Jupiter, tetapi exoplanet ini sangat ringan dan sepertinya sangat ringan dan halus, sehingga kerapatan keseluruhannya sebanding dengan permen kapas. Dengan kata lain, planet yang disebut WASP-193b ini hanya memiliki ruang dari 1% kepadatan bumi, pendengar. Ini dilansir dari Science Alert, exoplanet seperti WASP jarang ditemukan, ya, pendengar. Penemuan exoplanet ini mirip permen kapas, menurut tim peneliti internasional yang dipimpin oleh astronom Khalid Barkaul dari University of Liège di Belgia, dapat membantu para ilmuwan untuk memahami evolusi planet. WASP-193b, exoplanet yang mengorbit bintang mirip matahari bernama WASP-193. Bintang ini berukuran sekitar 1,1 kali massa dan 1,2 kali radius matahari dan sangat dekat dengan matahari baik dalam suhu dan usia. Akan tetapi exoplanet WASP-193b mengorbit bintangnya jauh lebih dekat daripada planet manapun di tata surya. Dengan mempelajari bagaimana cahaya bintang berubah saat planet mengitarinya, pendengar, memungkinkan peneliti kemudian bisa menghitung radius dan masa planet. Peneliti menemukan radiusnya sekitar 1,46 kali radius Jupiter, tetapi masanya sangat kecil, ya, jika dibandingkan masa Jupiter, yaitu 0,139 kali. Sangat kecil, ya, pendengar. Dari sifat-sifat tersebut, peneliti memperoleh kalkulasi kepadatan planet WASP-193b sebesar 0,059 gram per sentimeter kubik, pendengar. Sebagai perbandingan, ya, bumi memiliki kerapatan 5,51 gram per sentimeter kubik. Sementara permen kapas ini memiliki massa jenis 0,05 gram per sentimeter kubik. Sangat sedikit planet yang dengan kepadatan seperti itu yang ditemukan, sehingga itu dapat menawarkan beberapa petunjuk tentang bagaimana planet mirip kapas ini bisa terbentuk, pendengar. Menurut peneliti, planet seperti WASP-193b muncul karena jaraknya yang dekat dengan sebuah bintang yang muda dan lebih panas. Bintang itu kemudian dapat memanaskan atmosfer, terutama jika atmosfer didominasi oleh hidrogen dan helium. Sementara itu mungkin ada beberapa mekanisme panas internal yang menggembungkan atmosfer WASP-193b, ya. Sayangnya sifat-sifat eksoplanet yang diamati ini tidak dapat diciptakan kembali dengan menggunakan model evolusi planet yang canggih. Harapannya adalah pengamatan melalui teleskop luar angkasa James Webb yang dapat memberikan wawasan dan penjelasan bagaimana planet yang aneh dan empuk ini ada di alam semesta. Makalah yang menjelaskan penemuan eksoplanet yang disebut mirip kapas tersebut telah dipublikasikan dan tersedia di jurnal RCF.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Persatu Kendali Informasi dan Inspirasi. Pendengar, satu informasi untuk Anda. Ini untuk Anda pecinta film horor aksi ya. Setelah bertahun-tahun menunggu tanpa kepastian, sequel film zombie legendaris World War Z akhirnya resmi digarap, pendengar. Aktor kawakan Brad Pitt dipastikan bakal kembali membintangi proyek ambisius yang diproduksi oleh Paramount Pictures. Mengutip laporan dari Variety pada 19 September 2026. Posisi sutradara kali ini bakal dipegang oleh Edward Berger. Nama Edward Berger ini sudah tidak diragukan lagi ya, pendengar. Ia sukses menggarap film pemenang Oscar All Quiet on the Western Front, terus juga film thriller Conclave. Berger juga baru saja menyelesaikan proyek film The Rider bersama Brad Pitt di bawah naungan A24. Setelah sempat beberapa kali tertunda, pendengar, kolaborasi Pitt dan Berger jelas bikin ekspektasi penggemar melambung tinggi ya. Seberapa antusiasnya Anda, pendengar, menyambut ancaman wabah zombie gelombang kedua ini? Baik, sekarang pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Tadi kami hadirkan beberapa lagu religi ke ruang dengar Anda, pendengar. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man saro ala nahjihi faqad iktafa. Pendengar, pencinta mutiara Islam, dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Musuh-musuh Allah di hari akhir nanti. Jadi ada disebut Nabi dalam hadis itu, di antara musuh-musuh Allah nanti pada hari kiamat. Pada dasarnya kan pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai, menyayangi manusia, Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah. Namun terkadang tingkah laku yang menyimpang membuat Allah itu benci. Pada hari kiamat mereka diperlakukan seperti musuh. Maka ada Nabi bersabda dalam hadis itu, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Salah satu, ana khasmuhum yaumal kiamah. Wa man kunta khasmuhu khasamtuhu. Ada tiga golongan kata Allah dalam hadis kursi. Orang yang kelak pada hari kiamat akan menjadi musuhku. Maka barang siapa menjadi musuhku, maka aku memusuhinya. Siapa yang pertama? Rajulun a'tabi thumma ghadar. Seseorang yang berjanji setia kepadaku, lalu dia ingkar. Wa rajulun ba'a hurrun fa'akala thamanahu. Orang yang menjual orang yang merdeka, lalu memakan uang harga penjualannya. Wa rajulun istajara ajiran fastaifa minhu walam yuwaffi. Orang yang mempekerjakan seorang buruh, istajara ajiran, tetapi setelah menyelesaikan pekerjaan, dia tidak memberinya upah. Maka dari hadis ini pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ada sedikitnya tiga orang dari hadis ini yang diberlakukan sebagai musuhnya Allah. Pertama tadi, seseorang yang ingkar janji. Jadi hadis kursi ini menyiratkan kepada kita beberapa adab dan kesolehan baik secara vertikal maupun horizontal. Vertikal itu berarti kesolehan manusia kepada Allah. Sedangkan horizontal itu berarti kesolehan sosial. Hamba Allah yang harus ditunaikan pada sesamanya. Nah yang pertama, yang Allah akan musuhi mereka, orang yang ingkar janji. Maka pada dasarnya pendengar, setiap manusia itu telah berjanji untuk mengakui Allah sebagai Rabbnya. Alastu bi rabbikum qalu bala. Apabila dia mengaku beriman, maka sudah seharusnya tunduk manusia. Maka bila ia ingkar janji, dan itu yang Allah tidak sukai. Bahkan kata Nabi kan ada yang disebut munafik gara-gara ingkar janji. Ayatul munafik salasun iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Tanda orang munafik ada tiga kata Nabi. Apabila berkata dusta, apabila berjanji ingkar, apabila dipercaya dia khianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka inilah orang yang jadi musuh. Berjanji tapi ingkar. Yang kedua, orang yang menjual orang yang merdeka. Orang yang menjual orang merdeka. Maka setiap orang memiliki hak untuk hidup merdeka. Oleh karena itu tidak dibenarkan bila ada orang menjual sesama manusia lalu makan uangnya. Dan ini yang dahulu. Sementara kita hari ini bukanlah lagi digolongkan zaman perbudakan.
Dan yang ketiga, yang terakhir, tidak memberi upah buruh atau mempekerjakan orang tapi tidak dibayar. Ketika seorang dipekerjakan, maka otomatis menjadi haknya untuk mendapatkan imbalan atau upah. Dan Allah tidak akan suka kepada orang yang tidak membayar upah pekerja secara layak. Tidak memberinya secara layak. Kenapa kata Nabi? U'tul ajira ajrahu qabla ayyakhifa araku. Berikanlah kepada buruh upahnya, kata Nabi, sebelum kering keringatnya. Masya Allah, bayangkan. Sebelum kering keringatnya. Artinya segerakan. Jangan sampai upah belum diberikan sementara keringatnya telah kering. Artinya jangan ditunda-tunda. Bahkan kata Nabi itu, bila memberi upah tidak sesuai standar, maka hal itu termasuk kezaliman, bahkan dosa besar. Apa kata Nabi? Zulmul ajir ajruhu minal kabair. Menzalimi upah terhadap buruh termasuk dosa besar. Jadi menzalimi upah buruh itu termasuk dosa besar. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ini satu hadis yang disebut ada orang nanti menjadi musuhnya Allah. Pertama kata Nabi, dalam hadis kursi itu disebutkan orang yang ingkar janjinya. Dan yang kedua, orang yang menjual orang yang merdeka. Atau bahasa kita, penjualan manusia, memperdagangkan manusia. Dan yang ketiga, tidak memberi upah buruh. Atau memperlambatnya atau berbuat zalim terhadap buruh. Maka itu bahkan termasuk dosa besar. Mudah-mudahan kita terhindar dari perkara-perkara dosa yang nanti disebut Allah sebagai musuhnya Allah. Semoga menjadi nasihat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Amma wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nah, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk.

0: 01 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 01
2: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

Cuaca ekstrim adalah suatu kondisi di mana salah satu atau beberapa indikator cuaca mengalami perubahan ekstrim. Misalnya, perubahan ekstrim suhu udara atau perubahan ekstrim curah hujan. Pada tahun 2010, WMO membentuk suatu gugus tugas untuk menyusun panduan dalam mendefinisikan, mengelompokkan, memantau, dan melaporkan informasi cuaca ekstrim dan kejadian iklim ekstrim dalam tataran operasional. Pada panduan tersebut, cuaca ekstrim didefinisikan sebagai kejadian dengan perubahan ekstrim suhu udara dan atau curah hujan yang dikelompokkan menjadi 4 jenis kejadian cuaca ekstrim. Namun, gugus tugas ini menyadari definisi dari kejadian ekstrim akan berbeda antar negara atau wilayah, di mana kejadian-kejadian ekstrim yang terjadi mungkin berbeda keragamannya. Namun, pada tataran global untuk keperluan berbagi data dan informasi digunakan 4 jenis cuaca ekstrim sesuai dengan panduan. Hot wave atau gelombang panas, cold wave atau gelombang dingin, hujan ekstrim dan kekeringan. Apa yang mempengaruhi kejadian cuaca ekstrim? Fenomena La Nina. Fenomena cuaca La Nina memiliki siklus 2-8 tahun. Dikatakan fenomena ini terjadi karena adanya anomali suhu di kawasan Samudra Pasifik bagian tengah yang membuatnya lebih dingin dibandingkan suhu permukaan laut di Indonesia. Hal itu menyebabkan terjadinya aliran massa udara yang membawa hujan ke wilayah Indonesia. Fenomena angin monsun Asia. Angin itu salah satu penyebab dimulainya musim hujan di Indonesia. Fenomena Madden-Julian Oscillation. Fenomena ini yaitu gelombang atmosfer yang membawa kumpulan awan hujan yang bergerak dari Samudra Hindia menuju wilayah Pasifik. Saat melewati wilayah Indonesia, awan itu tertahan oleh kontur pegunungan di Indonesia sehingga menyebabkan hujan. Fenomena Kelvin and Rossby. Fenomena ini yang meningkatkan pasokan air hujan di Indonesia. Fenomena menghangatnya suhu permukaan air laut Indonesia yang menyebabkan peningkatan penguapan di wilayah Indonesia. Fenomena bibit siklon.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, secara berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, kita sudah agak banyak air. Itu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya, saya kira kita sangat terbantu dalam pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsi, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
14: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Wijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
15: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebenarnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
16: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
15: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
17: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
18: Kalau ada.
17: Kalau enggak ada, ya enggak bisa.
15: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
19: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
20: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
21: Yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
20: Menurutnya berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah Dr. Tri Sulistyawati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
19: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang
20: karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustaudin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rana Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan, seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan, dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: kemajuan, termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah gitu. Latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara

0: Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang, 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea, 3 emas, 3 perunggu, dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan, 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand, 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Mimbar Agama Katolik bersama Petrus Suprapto.

Selamat berjumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih. Dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda mendengarkan siaran ini dalam acara Mimbar Agama Katolik. Saya Petrus Suprapto dari Bimas Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Saudara-saudari, pernahkah Anda merasa iri karena orang lain mendapat sesuatu yang menurut kita belum pantas ia terima? Hari ini, Injil berbicara soal upah, soal kerja, dan soal keadilan Tuhan yang kadang terasa tidak adil menurut hitungan kita. Mari kita dengarkan dan renungkan bersama.

Saudara-saudariku, sebelum kita lanjutkan permenungan, marilah kita awali terlebih dahulu dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ajarilah kami berpikir dengan pikiran, bukan sekedar pikiran kami sendiri. Bebaskan kami dari iri hati, dan penuhilah kami dengan syukur atas kemurahan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Mari kita baca dan kita resapi sabda Tuhan ini.

Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira jam 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Ia keluar pula kira-kira jam 12 dan jam 3 petang, melakukan sama seperti itu. Kira-kira jam 5 petang, ia keluar pula dan dijumpainya lagi orang-orang lain. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Setelah hari malam, kata tuan itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upahnya. Mulai dari yang terakhir sampai yang pertama." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira jam 5 petang. Dan mereka menerima masing-masing satu dinar. Kemudian pada waktu yang mula-mula diupah itu, datang pula. Sangkanya, mereka akan menerima lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga. Ketika mereka menerimanya, bersungut-sungutlah mereka kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja satu jam saja. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil kepadamu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, perumpamaan ini sering bikin kita gerah. Karena rasa keadilan kita terusik. Tapi justru disitulah letak pelajarannya. Kita cenderung memakai logika pasar untuk mengukur segalanya, termasuk rahmat Tuhan. Kerja lebih banyak, dapat lebih banyak. Tetapi Allah tidak beroperasi dengan logika pasar. Allah beroperasi dengan logika anugerah. Rahmat cuma-cuma yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dihitung, dan tidak bisa dituntut sebagai hak. Seperti kata Nabi Yesaya dalam bacaan pertama minggu ini, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Kalau rahmat harus proporsional dengan usaha kita, itu bukan lagi rahmat. Itu upah, itu transaksi biasa. Untungnya, keselamatan kita bukan upah yang kita peroleh, tapi anugerah yang kita terima dengan cuma-cuma. Yang membuat kita gerah bukan soal keadilan. Karena pekerja pagi tetap dapat satu dinar penuh sesuai kesepakatan mereka. Tapi soal kemurahan hati Tuhan itu kepada orang lain yang menurut kita tidak sepantasnya. Kita ini sering berkeberatan bukan karena kita dirugikan, tetapi karena orang lain diuntungkan lebih dari yang kita kira pantas. Itu namanya iri hati, bukan tuntutan keadilan. Rasul Paulus menulis dari dalam penjara, bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Paulus sudah tidak lagi menghitung untung rugi versi dunia.

Saudara-saudariku, marilah kita refleksikan bacaan minggu ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, renungan pertama kita adalah tentang coba hitung berkat kita sendiri, bukan berkat orang lain. Rasa syukur itu obat mujarab untuk iri hati. Yang kedua, kalau ada orang yang menurut kita belum pantas mendapat kesempatan, tanyakan dulu, apakah kita benar-benar tahu perjuangannya? Atau kita cuma melihat dari jam 5 sore saja? Tidak semua orang mulai dari garis start yang sama. Yang ketiga, saudara-saudariku, kita hidup di zaman yang mendewakan meritokrasi. Dan itu bisa menjebak kita menghakimi orang yang terlambat, dalam tanda kutip, sebagai orang yang malas. Sekali lagi, saya katakan, kita hidup di zaman yang mendewakan meritokrasi. Dan itu bisa menjebak kita menghakimi orang yang terlambat, dalam tanda petik, sebagai orang yang malas. Ini juga berlaku dalam relasi lintas suku dan lintas iman. Kecemburuan sosial sering lahir dari logika yang sama. Kenapa mereka dapat sama dengan kami? Padahal kami merasa lebih senior, lebih asli. Kalau dibiarkan, sikap semacam ini bisa berubah jadi bibit permusuhan antar kelompok. Permenungan yang keempat adalah bekerja dan berbuat baik itu bukan untuk menagih balasan, tapi karena itu memang panggilan kita. Dan yang kelima, era media sosial membuat kita lelah membandingkan diri. Tuan kebun anggur tidak pernah membandingkan pekerja satu dengan yang lain di depan umum. Barangkali kita perlu berhenti mengintip kebun anggur tetangga. Fokuslah pada kebun anggur yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita sendiri.

Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda mendengarkan siaran, kita sudah sampai pada ujung permenungan. Mari kita bawa rasa iri dan rasa lelah kita ke hadapan Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ajari kami bersyukur atas kemurahan dan berhenti iri terhadap kemurahan-Mu kepada orang lain. Buatlah kami murah hati seperti Engkau murah hati kepada kami. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang merasa lelah dan kurang dihargai dalam perjuangan mereka. Teguhkanlah hati mereka dan yakinkanlah bahwa upah dari-Mu tidak pernah berkurang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudariku yang terkasih, rahmat Tuhan memang sering terasa tidak adil menurut hitungan kita. Tapi untunglah demikian. Karena kalau Tuhan hanya adil menurut hitungan kita, mungkin kita semua sudah lama tersingkir dari kebun anggur. Saya, Petrus Suprapto, mengucapkan terima kasih telah diperkenankan menemani permenungan Anda minggu ini dalam acara Mimbar Agama Katolik. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Semoga Tuhan memberkati kita semua.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

0: Nyai, kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita? Kok Nyai nangis? Ini kan hari kemerdekaan Indonesia. Nyai jangan nangis dong, harus bergembira ria.
1: Nyai, Nyai ingat sama engkong dulu, anak. Dia berjuang untuk kemerdekaan negara ini sampai mengorbankan nyawanya, anak.
0: Ana pengen tahu ceritanya, Nyai. Ceritain dong.
1: Begini ceritanya, anak.

0: tembak ya guys, tumis. Ayo tembak.
1: Sudah mati di ekstremis. Mau coba lawan Belanda atau company? Hah, akhirnya mati semua. Hayo, kita tinggalkan saja mayat ini di sini. Kita pergi semua. Hayo, kita pergi. Hayo, hayo.

0: jangan nangis. Kok kudu bangga sama Bang Sairun gugur membela bangsa dan negaranya. Bang Sairun pahlawan, Po.
1: Iya, gue juga tahu kalau dia pahlawan. Tapi Sairun anaknya masih kecil, Bang. Masih butuh bapaknya.
2: Nyak, Babe kenapa, Nyak? Kenapa Babe gak pulang-pulang?
1: Babe lu gugur di medan perang, Jali. Babe lu meninggal ditembak Belanda.
0: Iya, Jali. Babe lu pahlawan. Nih, sebelum Babe lu meninggal, dia kasih nih kencang somat supaya dia sampein tuh kenyak lu.
2: Apa ini, Cang?
0: Coba lu buka bungkusannya, Jali.
2: Nyak, bendera merah putih, Nyak. Babe nyiapin bendera ini buat kita.
1: Iya, Li. Moga-moga aja negara kita cepat merdeka, ya. Jadi, bendera ini bisa berkibar di rumah kita, Li.

0: Jali, Jali, ayo kita ngungsi. Orang-orang kampung sudah pernah ngungsi. Belande masuk kampung kita. Ayo lari, Jali.
1: Bentarnya, Jali mau ambil bendera yang dikasih Babe.
0: Cepet, Jali. Nggak ada waktu lagi. Ayo lari, ayo.
1: Ntar tunggu.

0: Poleha, jangan nangis terus.
1: Gue, kalau inget si Jali, hati gue hancur, Po. Udah lama gue berpisah sama anak itu. Gara-gara Belanda masuk kampung kita. Anak gue masih hidup. Apa enggak tuh gue gak tahu deh, Po.
0: Udah, Po. Kita serahin aja ke Allah. Mudah-mudahan tuh anak masih hidup, Po.
1: Amin.

0: Jali,
1: Iya, Cang.
0: udah lame lu ikut sama Cang Somat. Kalau pada waktu itu Cang Somat gak nyelamatin lu, Jali, lu udah mati ditembak Belanda.
1: Iya, Cang. Jali kangen samanya, Cang.
0: Sabar, Li. Kita lihat situasi dulu negara kita ini.
1: Iya, Cang.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Dengerin coba di radio. Bung Karno bilang hal-hal kita sudah merdeka.
0: Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara tertama dan dalam bentuk yang sesungguhnya. Jakarta, 17 Agustus.
2: Kita merdeka ya, Cang.
3: Iya, Jali. Kita udah merdeka.
2: Jali mau pulang ketemunya, Cang.
3: Iya, kita ketemunya lu ya. Ayo kita cari nyak lu, Li.
2: Ayo, Cang.

0: kami mengulangi lagi, Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Pauut,
2: iya pok.
1: Ini orang-orang pada keluar rumah berteriak merdeka-merdeka.
2: Iya pok, kita udah merdeka. Tadi pagi jam 10 Bung Karno mengumandangkan kemerdekaan pok. Kita udah bebas pok, kagak dijajah lagi.
3: Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kita merdeka juga. Tapi anak gue si Jari kagak ketemu juga.
1: Kayaknya gue dengar suara si Jali.
2: Iya, kayak suara si Jali ya, Pak.
3: Ya Allah, benar. Benar anak gue si Jali. Ya Allah, Jali.
4: Ya, Jali kangen sama Nya.
3: Ya, Jali. Jali. Nya juga kangen sama lu, Jali. Nggak kira lu udah mati ditembak belati, Jali.
4: Enggaknya Allah selalu lindungi Jali. Cang Somat yang ngerawat Jali selama ini dan jaga Jalinya.
3: Gara-gara berani nyerang kampung kita, lamanya jadi berpisah, Lili.
4: Nyak, ini bendera yang dikasih Babe sebelum Babe gugur dipasang di rumah kita ya, Nyak. Sekarang kan kita sudah merdeka, jadi udah bebas pasang bendera.
3: Iya, Jali. Cita-cita Babe lu kesampean juga, ya. Sekarang kita merdeka. Babe lu pahlawan negara kita, Jali.
4: Iya, Nyak. Babe pahlawan negara Indonesia.
5: Oh, jadi Engkong Ayah seorang pejuang ya, Nyai?
6: Iya, Ana. Engkong lu seorang pejuang. Engkong lu selalu membawa bendera merah putih kemana-mana. Apalagi saat berperang. Impiannya, dia kepengen bendera merah putih bisa berkibar di negerinya tanpa ada yang menindas lagi, Ana.
5: Iya, Nyai. Sekarang impian Engkong udah terwujud. Bendera kita sudah berkibar dengan bebas di negeri kita, Nyai.
6: Iya, Ana. Sekarang kita sudah merdeka. Dan bendera kita sudah berkibar di negeri kita, Indonesia, Ana.
7: Bendera dari Babe dimainkan oleh Iwan sebagai Somat, Jogi Kasada sebagai Nyai, Anabella sebagai Ana, Bagita sebagai Sairun, Suwartini sebagai Lela, Trimartini sebagai Uut, Hugo sebagai Belanda, Raja sebagai Jali anak-anak. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita simak bersama drama radio persembahan RRI Jakarta berjudul Bendera dari Babe, di mana sebuah cerita yang menemani pembuka kebersamaan kita malam ini. Dan selepas drama radio, masih ada sejumlah informasi yang sudah Naufal siapkan, mulai dari kabar Bengkulu, perkembangan nasional, sampai informasi ringan yang menarik untuk kita dengerin sama-sama. Dan kami informasikan juga pendengar, nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat juga akan hadir Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Jadi buat Anda yang ingin mendengarkan lagu favorit, boleh request lagu sekaligus titip salam untuk keluarga, sahabat, rekan kerja, atau siapa aja yang ingin Anda sapa malam ini pendengar. Dan kebersamaan kita juga masih cukup panjang karena Naufal juga akan menemani Anda hingga tengah malam nanti. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application.

0: Pendengar, pernah gak sih waktu scroll TikTok atau Instagram lalu ada satu potongan lagu yang terus muncul di berbagai video? Nah, awalnya mungkin gak tahu judulnya apa, tapi karena sering dengar lama-lama jadi hafal dan akhirnya malah mencari versi lengkapnya. Nah, cara seperti ini sekarang memang menjadi salah satu jalan kita menemukan musik baru, pendengar. Bahkan bukan hanya lagu yang baru dirilis, lagu lama juga bisa kembali populer bertahun-tahun setelah pertama kali muncul. Contohnya kayak The One That Got Away dari Katy Perry, lagu yang sudah dirilis lebih dari satu dekade lalu ini kembali ramai digunakan di media sosial pada 2026. Nah, ada juga lagu Indonesia seperti Oke dan Lelaki Cadangan dari Tito yang kembali dikenal termasuk oleh pendengar dari generasi yang mungkin masih kecil atau bahkan belum mengenal ketika lagu tersebut pertama kali populer. Dan juga kenapa lagu-lagu ini pendengar seperti cepat terasa akrab, salah satunya karena potongan yang sama kita dengar berulang kali saat melihat berbagai video. Jadi dari yang awalnya cuma lewat beberapa detik di media sosial aja, akhirnya tuh bisa buat kita penasaran, cari lagunya, kemudian masuk ke playlist sendiri. Jadi di era media sosial sekarang, lagu pendengar ternyata nggak punya batas usia untuk kembali ditemukan. Jadi lagu-lagu yang sudah puluhan tahun juga bisa bertemu dengan pendengar baru hanya karena satu potongan musik kembali ramai digunakan.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application RRI Digital.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Mobile Application RRI Digital.
1: Yes.
2: Apa sih yes yes yes yes?
1: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin ah.
2: Eh, stop stop stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau tadi kita bahas gimana media sosial bisa membuat sebuah lagu kembali ramai dan menemukan pendengar baru, media sosial juga sering jadi tempat pertama penggemar mendapatkan kabar terbaru dari dunia film. Nah, salah satunya datang dari film The Batman Part 2, sutradara Matt Reeves baru aja membagikan foto terbaru Robert Pattinson sebagai Batman melalui media sosialnya. Nah, foto tersebut dirilis bertepatan dengan Batman Day pada Sabtu 19 September 2026 dan diambil dari lokasi produksi film di London, Inggris. Nah, Robert Pattinson juga akan kembali menjadi Bruce Wayne atau Batman, pendengar, melanjutkan cerita dari The Batman yang tayang pada 2022. Nah, beberapa pemain lama juga kembali seperti Colin Farrell sebagai Penguin, Jeffrey Wright sebagai Jim Gordon, dan Andy Serkis sebagai Alfred. Nah, ada juga sejumlah nama baru yang bergabung termasuk Scarlett Johansson dan Sebastian Stan. Tapi untuk karakter yang akan mereka perankan, tim produksi juga masih belum mengungkapkan semuanya, pendengar. Dan jalan cerita filmnya juga masih cukup dirahasiakan. Jadi buat yang udah nunggu kelanjutan Batman versi Robert Pattinson ini, memang masih harus cukup sabar karena The Batman Part 2 ini juga dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Februari 2028. Cukup lama.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 1 RRI Bengkulu.

Pendengar, rokok elektronik atau vape ternyata juga bisa disalahgunakan sebagai media untuk memasukkan zat berbahaya. Nah, hal inilah pendengar yang kini menjadi perhatian BPOM dan aparat penegak hukum, di mana BPOM menyatakan siap membantu kepolisian mengusut kasus cairan vape yang mengandung etomidate. Nah, zat ini sendiri pendengar merupakan obat anestesi atau obat bius yang penggunaannya seharusnya berada dalam pengawasan medis dan bukan digunakan sembarangan melalui vape. Nah, Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan pendengar, BPOM juga dapat membantu melalui pemeriksaan laboratorium maupun memberikan keterangan ahli, dan penanganannya juga dikoordinasikan bersama kepolisian, BNN, serta bea dan cukai. Dan kasus ini pendengar mencuat setelah polisi menangani selebgram Julia Prastini atau Jule. Nah, menurut keterangan kepolisian pendengar, saat pemeriksaan di sebuah apartemen di Jakarta Selatan ditemukan satu vape yang mengandung etomidate ini, sementara tiga kemasan lainnya disebut sudah habis digunakan. Dan polisi juga menyebut vape tersebut diperoleh dari dua perempuan berinisial RR dan RN yang sebelumnya telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Julia Prastini disebut akan menjalani proses asesmen dan juga rehabilitasi terkait ketergantungan narkoba. Dan kasus ini pendengar sekaligus menjadi pengingat bahwa cairan vape yang beredar belum tentu hanya berisi bahan yang biasa digunakan pada rokok elektronik. Nah, kandungannya perlu menjadi perhatian karena bisa saja disalahgunakan dengan memasukkan zat yang berbahaya. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Seindah senyuman dari lesung pipi itu.
1: Melihat orang yang berlesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun jika kamu tidak memiliki lesung pipi tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, diantaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, Indonesia memang berada di wilayah yang memiliki banyak sumber gempa. Nah, salah satunya zona megatrust. Tapi keberadaan zona megatrust ini bukan berarti gempa besar akan terjadi dalam waktu dekat, pendengar. Nah, berdasarkan peta sumber dan bahaya gempa Indonesia 2024, ada 14 segmen megatrust yang diperhitungkan. Nah, 11 berada di wilayah Indonesia, sementara 3 lainnya berada di Filipina, tetapi tetap diperhitungkan karena bisa memberikan dampak ke wilayah Indonesia. Nah, lalu apa sih pendengar megatrust itu? Nah, sederhananya megatrust ini tuh merupakan bagian dari zona pertemuan lempeng bumi, tempat satu lempeng bergerak masuk ke bawah lempeng lainnya. Nah, di kawasan inilah tekanan atau energi dapat terkumpul dalam waktu yang panjang dan juga berpotensi dilepaskan sebagai gempa. Nah, beberapa segmen memiliki perkiraan kekuatan maksimum yang cukup besar, pendengar, seperti di Aceh Andaman misalnya hingga magnitudo 9,2, sementara Mentawai Siberut, Mentawai Pagai dan Enggano masing-masing diperkirakan hingga magnitudo 8,9. Nah, ada juga istilah seismic gap, yaitu wilayah yang sudah lama tidak mengalami gempa besar. Nah, salah satunya Mentawai Siberut yang catatan gempa besarnya terakhir terjadi pada 1797. Tapi yang perlu dipahami pendengar, jeda yang panjang bukan berarti gempa besar akan segera terjadi. Jadi waktu terjadinya gempa itu sampai sekarang belum bisa diprediksi secara pasti. Dan informasi mengenai megatrust ini lebih penting digunakan sebagai pengingat pendengar untuk terus meningkatkan

meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi gempa. Informasi ini dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital.

0: Dapat Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol at dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

92,5 FM, kanal farmasi dan inspirasi. Pendengar, bekerja keluar negeri masih menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat Bengkulu Utara. Nah, sepanjang Januari hingga September 2026, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Bengkulu Utara mencatat ada 146 calon pekerja migran Indonesia yang mendaftar. Nah, di tengah cukup tingginya minat tersebut, pendengar, ada hal yang juga menjadi perhatian. Jadi sebanyak 13 pekerja migran asal Bengkulu Utara tercatat mengalami deportasi sejak Januari hingga awal September tahun ini. Nah, Kabid Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Trans Bengkulu Utara, Marni Hartati, menjelaskan, pendengar, satu pekerja dideportasi dari Malaysia dalam kondisi meninggal dunia. Nah, satu lainnya dipulangkan dari Taiwan karena overstay atau melewati batas waktu izin tinggal. Sementara 11 orang lainnya merupakan pekerja migran non-prosedural dari Malaysia atau bekerja ke luar negeri tidak melalui prosedur resmi. Nah, proses pemulangan mereka juga masih dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, pendengar, warga Bengkulu Utara yang ingin bekerja ke luar negeri diminta memastikan keberangkatannya melalui jalur resmi. Dan calon pekerja perlu terdata, pendengar, dan juga melalui proses verifikasi agar negara tujuan, pekerjaan, serta dokumennya juga jelas. Dan hal ini penting karena prosedur resmi bukan sekedar urusan administrasi aja, tapi juga berkaitan dengan perlindungan pekerja selama berada di negara tujuan hingga proses kepulangan ke Indonesia.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial X yang menyebut Malaysia telah melaporkan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB karena asap kebakaran hutan dan lahan yang berdampak ke negara tetangga. Dan klaim tersebut, pendengar, adalah tidak benar atau hoax. Hasil pemeriksaan fakta Mavindo tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyatakan Malaysia melaporkan Indonesia ke PBB terkait persoalan karhutla. Nah, perkembangan terbaru justru menunjukkan Indonesia dan Malaysia melakukan koordinasi dalam penanganan karhutla. Dan pada 18 September 2026, Malaysia juga menawarkan bantuan berupa pesawat, helikopter, dan personel pemadam kebakaran kepada Indonesia. Dan pemerintah Indonesia juga menyatakan persoalan asap lintas batas ditangani melalui kerjasama dengan negara tetangga dan mekanisme ASEAN. Jadi pendengar, narasi yang menyebut Malaysia melaporkan Indonesia ke PBB soal asap karhutla tidak memiliki dasar yang benar. Jadi pendengar, jangan langsung mempercayai ataupun menyebarkan unggahan tersebut sebelum memeriksa informasi dari sumber resmi dan media yang dapat dipercaya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched

Pendengar pernah dengar nggak sih anggapan kalau minum susu sebelum tidur bisa bikin berat badan naik? Nah, karena diminum malam hari, jadi susu itu sering dianggap lebih mudah membuat gemuk. Nah, padahal pendengar persoalannya tuh nggak sesederhana soal waktu minumnya. Jadi penelitian yang diterbitkan dalam British Journal of Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi susu sekitar 30 menit sebelum tidur pada pria dengan kelebihan berat badan ringan tidak langsung mengubah metabolisme tubuh keesokan paginya maupun jumlah energi yang dikonsumsi selama 24 jam. Jadi pendengar, minum susu malam hari itu nggak otomatis membuat berat badan bertambah. Yang tetap perlu diperhatikan adalah total kalori yang kita konsumsi sepanjang hari. Nah, kalau kalori yang masuk terus lebih banyak daripada yang digunakan tubuh, berat badan memang bisa meningkat. Nah, jenis susunya juga penting pendengar. Susu dengan tambahan gula atau perasa biasanya membawa kalori tambahan, sehingga perlu diperhitungkan terutama kalau asupan makan sehari-hari sudah cukup. Jadi pendengar, kalau pengen minum susu sebelum tidur, nggak perlu langsung khawatir bakal gemuk. Lebih ke perhatikan jenis susunya, porsinya, dan juga yang paling penting keseluruhan pola makan kita dalam sehari-hari. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Esensi buku di RRI Bengkulu.
3: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Finn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tahu orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan

Tahukah kamu, ruang paling hampa suara di dunia adalah Enoshik Hamber di University of Minnesota, Amerika Serikat. Enoshik Hamber ini dirancang khusus untuk menyerap semua gelombang suara sehingga menciptakan kondisi tanpa gema dan kebisingan. Akibatnya, ketika seseorang berada di dalamnya, suara luar hampir sepenuhnya hilang. Suasana di dalam ruang ini bisa sangat aneh dan tidak nyaman. Banyak orang melaporkan bahwa mereka bisa mendengar suara detak jantung mereka sendiri dan bahkan suara pernapasan. Ruang hampa suara ini digunakan untuk berbagai tujuan penelitian, termasuk pengujian perangkat audio, penelitian tentang persepsi suara, dan studi tentang bagaimana manusia merespon lingkungan yang sangat tenang. Kondisi di dalam ruangan ini juga dapat menyebabkan disorientasi dan pengalaman yang tidak biasa, sehingga hanya sedikit orang yang bisa bertahan lama di dalamnya. Secara keseluruhan, Enoshik Hamber di University of Minnesota bukan hanya sebuah ruangan unik, tapi juga alat yang sangat berharga dalam ilmu akustik dan psikologi, yang membantu kita memahami lebih dalam tentang suara dan pengaruhnya terhadap manusia.

0: 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI.

0: another.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
4: Kita Indonesia sesungguhnya.
5: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Station RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: Station RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Besar Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Selamat malam pendengar. Ada sebuah kisah untuk kita renungkan sebelum kita beristirahat malam hari ini. Ada seorang pemuda yang kehilangan sepatunya di laut. Lalu dia menulis di pinggir pantai, "Laut ini maling." Tidak lama, datanglah nelayan yang membawa hasil tangkapan ikan begitu banyak. Lalu dia menulis di pantai, "Laut ini baik hati." Seorang pemuda tenggelam di lautan. Lalu ibunya menulis di pantai, "Laut ini pembunuh." Tidak lama, datanglah seorang lelaki yang menemukan sebongkah mutiara di dalam lautan. Lalu dia menulis di pantai, "Laut ini penuh berkah." Seorang di atas perahu dan dihantam badai, lalu menulis di pantai, "Laut ini penuh mara bahaya." Sementara itu, lautan dan seisinya tidak pernah mengeluh sedikit pun. Kemudian datanglah ombak besar dan menghapus semua tulisan itu tanpa tersisa. Maka, jangan risaukan omongan orang, karena setiap orang membaca dunia dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah, selama engkau di jalan yang baik, meski terkadang kebaikan tidak senantiasa dihargai. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Jangan menghapus persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan, namun hapuslah kesalahan demi lanjutnya persaudaraan. Jika datang kepadamu gangguan, jangan berpikir bagaimana cara membalas dengan yang lebih perih, tapi berpikirlah bagaimana cara membalas dengan yang lebih baik. Kurangi mengeluh, teruslah berdoa dan berikhtiar. Sibukkan diri dalam kebaikan, hingga keburukan lelah mengikuti kita." Christopher Morley pernah berkata, "Hanya ada satu kesuksesan, yaitu menjadi mampu menghabiskan hidup Anda menurut jalan Anda sendiri." Dalam kehidupan ini, tentunya kita butuh mendengarkan kritik dan saran dari orang lain, supaya kita bisa hidup lebih baik lagi. Namun terkadang, ada kalanya kita tidak perlu terlalu mendengarkan orang. Jangan hiraukan cibiran, jangan hiraukan hinaan orang tentang sesuatu yang telah kita ambil. Selama pilihan kita tidak merugikan orang lain, kita berhak melakukannya tanpa persetujuan orang lain. Mereka tak akan pernah mengerti jalan pikiran kita karena tidak ada di posisi itu, sehingga tidak tahu apa yang kamu rasakan. Orang lain hanya mampu menilai sesuatu yang kita hadapi, tapi tidak bisa merasakannya. Untuk itu, segala keputusan ada di tangan kita sendiri, karena kamulah yang berhak menentukan hidupmu. Ketika kamu mampu menghabiskan sisa umur sesuai dengan jalan pikiranmu, maka kamu akan bahagia, karena sesungguhnya kamulah pemilik hidupmu.

hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 20 September 2026, melalui FM 92,5 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nova Nora Salsabila mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1 mengudara melalui gelombang FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Mendio Oktor yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu pagi ini. Selamat menaikkan ibadah salat subuh untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada pendengar, dan nanti jangan lewatkan program Reuji Pagi bersama Ustadz Syukran Jayadi. Dan nanti tepat pukul 6 kita akan perbarui ruang informasi Anda dalam warta berita daerah. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.
4: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini selesai kita melaksanakan sholat subuh, baik itu secara berjamaah atau mungkin kita lakukan secara sendiri-sendiri karena kondisi dan lain sebagainya. Artinya tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan sholat berjamaah. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena kalau kita meninggalkan sholat, maka berarti kita telah meninggalkan tiangnya agama kita. Yang terpenting dalam hidup ini bagaimana kemudian kita tetap menjadikan Allah itu adalah nomor satu, maka kemudian insya Allah Allah itu juga yang kemudian akan menuntun hidup dan kehidupan kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah sepantas dan selayaknya kemudian kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Jangankan kita sebagai ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pun berselawat kepada beliau, malaikat pun berselawat kepada beliau, para nabi terdahulu pun berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kita sebagai umatnya tidak mau kemudian memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun akan merasakan manfaatnya itu adalah kita sendiri dengan syafaatnya atau pertolongannya di yaumil akhir nanti. Para pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berangkat melakukan aktivitas kita atau yang sedang dalam perjalanan, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah sentuhan iman yang pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang cara membersihkan diri dari dosa dan penyakit. Tidak ada manusia dalam hidup ini yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala paripurna tanpa dosa dan tanpa kesalahan. Karena memang manusia itu adalah khata wa nisyan, tempat manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Maka sudah sangat sepantasnya dan sewajarnya kalau kemudian kita senantiasa untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukan kesalahan, apabila kita melakukan kelalaian. Karena dengan istighfar itu maka insyaallah kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa cara membersihkan diri dari dosa dan penyakit hati dalam kehidupan kita? Paling tidak pada kesempatan kali ini kita akan berbicarakan itu adalah sebanyak 6 cara. Yang pertama adalah apabila kita ingin membersihkan diri kita dari dosa dan penyakit hati, yang harus kita lakukan adalah dengan sholat malam atau qiyamul lail. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik seseorang laki-laki hamba Allah adalah sekiranya ia melaksanakan sholat malam. Jadi bagaimana kemudian kita untuk bangun di malam hari kemudian melaksanakan sholat paling tidak 2 rakaat ditutup 1 witir. Tapi susah bangunnya. Rata-rata kita jam 2, jam 3, jam 4 itu pasti bangun. Maka ketika kita bangun, paksakanlah diri kita untuk mengambil air wudhu. Kemudian kita sholat tahajud 2 rakaat dan kita tutup dengan sholat witir 1 rakaat. Syukur-syukur kemudian kalau bisa lebih dari itu dan kita tutup dengan witir paling tidak 3 rakaat. Maka insya Allah ya, ini adalah cara bagi Allah
untuk menghapuskan dosa dan penyakit hati kita. Kenapa? Karena sinyal pada waktu itu kuat. Ya, hubungan kita kepada Allah, hablum minallah pada waktu itu benar-benar jaringannya itu adalah jaringan tanpa hambatan. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak pakai pada waktu jam-jam tertentu. Karena mulai jam 2, jam 1 atau jam 2 sampai dengan jam 4 itu adalah jaringan tanpa hambatan. Artinya kita menyampaikan doa kepada Allah, insya Allah akan langsung diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah membersihkan hati dengan membaca Al-Quran atau tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang bertakwa. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi harus kita sering-sering berkomunikasi dengan Al-Quranul Karim. Selagi kita memiliki mulut, bibir, ya, yang masih bisa digunakan untuk membaca Al-Quran, maka kita manfaatkan itu. Selagi mata kita bisa melihat dengan jelas, maka bacalah ayat-ayat Al-Quran itu. Dan syukur-syukur kemudian kalau seandainya kita berusaha untuk menghafal Al-Quran itu paling tidak one day one ayat. Satu hari satu ayat. Kita berusaha. Dan tidak ada yang mustahil kalau seandainya kita punya keinginan untuk menghafal Al-Quran. Karena ketika kita punya niat untuk menghafal Al-Quran dan ternyata takdir Allah berkehendak lain dengan dipanggilnya kita atau diwafatkannya kita, walaupun hafalan kita itu belum selesai, tapi kita sudah dicatat niat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kita punya keinginan untuk menghafal Al-Quranul Karim. Jadi niat dulu yang pertama. Ini kalau niat saja sudah tidak ada, bagaimana kemudian Allah akan mengijabah kita. Sama misalnya dengan kita menunaikan ibadah haji. Yang penting adalah kita pasang terlebih dahulu untuk menunaikan ibadah haji. Tapi kalau niat untuk menunaikan ibadah haji itu tidak ada dalam diri kita, walaupun harta kita banyak, ya, menumpuk dan sebagainya, tapi kalau tidak didasari niat, maka itu tidak bakalan pernah terjadi. Maka perbanyaknya tilawah Al-Quran, berkomunikasi dengan Al-Quran, maka insya Allah itu akan membersihkan hati kita. Dan yang ketiga adalah membersihkan hati dengan zikir-zikir, ya, yang berarti mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Mari kita mensucikan hati dengan tabattal, yaitu senantiasa melazimkan diri kita untuk, ya, menyebut kalimat-kalimat Allah.

akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah mensucikan diri dengan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjadikan Allah itu sebagai tempat sandaran kita. Fa iza azamta fatawakkaltu ala Allah. Hanya kepada Allah kita menyerahkan semua urusan kita kepadanya. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan hidupnya. Dan akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Enak kan? Kita sudah diampuni dosa kita oleh Allah, dibersihkan hati kita oleh Allah, dan kita juga dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah mensucikan dengan bersabar terhadap perkataan orang lain. Subhanallah. Jadi ketika kita mendengar perkataan orang lain yang menyakitkan, maka kita harus menerima pernyataan atau perkataan itu dengan ikhlas. Ya. Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah dicaci maki. Terus para santri kemudian gedek. Selesai orang yang mencaci maki ini pergi, ya Kiai, kenapa Kiai tidak balas caciannya? Apa dia jawab? Sekarang saya mau tanya kepada kalian, ketika ada orang yang mengantarkan makanan kepada kalian, terus kalian tidak mau menerima makanan itu, kira-kira kemana jadinya? Bisa jadi makanan itu adalah terbuang dengan percuma, atau kalau tidak dia bawa pulang kembali. Begitu juga dengan orang yang menyakiti kita. Ya, ketika kita tidak menerima, tidak merespon cacian itu, maka cacian itu berarti kembali kepada orang yang mencaci. Artinya ketika orang berbuat jahat kepada kita dan kita tidak membalas kejahatan itu, maka secara spontanitas berarti kejahatan itu malah justru berbalik arah kepada yang melakukan kejahatan. Dan yang keenam adalah mensucikan diri dengan hijrah secara baik. Artinya kita harus hijrah. Hijrah di sini adalah melakukan perubahan di dalam diri kita, baik itu sikap ataupun perilaku kita, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa yang namanya kehidupan ini ada kadang-kadang baiknya dan ada kadang-kadang jeleknya. Dan itu adalah perputaran waktu, tinggal menunggu waktu saja. Kapan saatnya kita mendapatkan kebaikan dan ada saatnya kita mendapatkan kejelekan. Karena menurut Imam Al-Ghazali, ada empat golongan orang di dunia ini. Yang pertama adalah ada orang yang bahagia di dunia, tapi dia kemudian mengalami kesusahan di akhirat. Dia bahagia di dunia, tapi di akhiratnya dia malah justru nyungsep, justru sengsara. Dan ini bukan harapan kita. Dan yang kedua adalah orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Jadi kedua-duanya itu adalah bahagia. Dan itu yang harus kita harapkan. Dan yang ketiga adalah ada orang yang susah di dunia namun dia bahagia di akhirat. Alhamdulillah. Jadi walaupun di dunia ini dia susah, miskin, ya, tanda petik misalnya, ya, senantiasa dihina orang lain, tapi di akhirat, di alam kubur, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling bahaya adalah ada orang yang susah di dunia namun dia juga adalah susah di kehidupan akhirat nanti. Ya, di dunia sudah sengsara, di akhirat juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkannya kita ke dalam neraka jahanam, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Oleh karena itu, para pendengar sentuhan iman rahimakumullah, ini yang harus kita renungi. Artinya paling tidak kita berusaha untuk mencapai kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Di senantiasa sholat kita, sapu jagat kita, kita sering berdoa. Rabbana atina fid dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Kita berharap, kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah untuk senantiasa merasakan kebahagiaan di dunia dan juga merasakan kebahagiaan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dunia sudah dijamin oleh Allah rezeki kita dengan istighfar kita, dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah mampu membersihkan diri kita ke arah yang lebih baik, hijrah dari perilaku yang tidak baik ke perilaku yang baik, ya,

Jadi sebentar lagi insya Allah kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Kita persiapkan betul diri kita bagaimana mampu menjadi seorang muslim yang baik sehingga Ramadan nanti ya datang itu kita sudah siap untuk melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Kalau ini yang kita lakukan maka insya Allah kita bukan hanya bersih secara fisikly saja tetapi secara lahiriah juga kita bersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pencerah jiwa. Kebahagiaan itu mirip oksigen. Oksigen, sumber kehidupan. Ketersediaannya di bumi ini sangat berlimpah. Bahkan, selalu tersedia dan gratis. Namun mengapa ada sebagian orang sulit menghirupnya, bahkan harus membayar mahal? Apabila seseorang mengalami kesulitan menghirup oksigen, pasti bukan karena oksigennya yang sudah langka, melainkan karena telah terjadinya gangguan di dalam sistem pernafasannya. Demikian pula jika kita kesulitan untuk bahagia, pasti bukan karena persediaan kebahagiaan sudah langka, tapi karena telah terjadinya gangguan di dalam pribadi atau rohani kita. Langkah pertama untuk menikmati kebahagiaan dengan belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup. Syukuri apa yang kita miliki, bukan malah membandingkan dengan apa yang tidak kita miliki, agar kebahagiaan selalu mengisi kehidupan kita. Sesuatu tampak indah karena belum kita miliki. Bila sudah kita dapatkan, akan terasa biasa saja. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tetapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan berkah yang sudah kita miliki. Ciptakanlah rasa damai dalam hati agar kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Bukan kejadian yang membuat kita bahagia atau tidak, tapi kitalah yang harus memilih di antara keduanya. Kemarin sudah berlalu, esok belum tiba, kita hanya punya satu hari, yaitu hari ini. Separuh dari dunia salah menebak arah dalam berburu kebahagiaan. Mereka pikir kebahagiaan itu isinya adalah memiliki, mengambil, dan dilayani. Sesungguhnya kebahagiaan saat kita bisa memberi dan melayani.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhahnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.

0: selamat pagi Pergi. Terima kasih masih bersama RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 6, kembali kita akan perbarui ruang informasi Anda dan warta berita daerah. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu, tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Bukul dengan Warta Berita Daerah Senin 21 September 2026. Sari berita, pembangunan TPST regional di Kabupaten Bengkulu Tengah ditargetkan mulai dilaksanakan pada 2027 mendatang. Bupati Bengkulu Selatan cek langsung RTLH di Padang Jawi dorong program bedah rumah melalui membara. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Pembangunan TPST regional di Kabupaten Bengkulu Tengah ditargetkan mulai dilaksanakan pada 2027 mendatang. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST regional di Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini terus dimatangkan. Setelah penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan detail engineering design atau DED hampir rampung, Kementerian Pekerjaan Umum juga telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi rencana pembangunan. Peninjauan ini dilakukan bersama anggota DPR RI Komisi 5 untuk memastikan kesiapan lahan yang akan digunakan dalam pembangunan TPST regional. Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suroso mengatakan, saat ini lahan yang telah siap untuk pembangunan mencapai sekitar 40 hektar. Menurut Tejo, tahapan pembangunan saat ini tinggal menunggu proses pelepasan anggaran dari Kementerian Keuangan serta penyelesaian administrasi dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, pembangunan TPST regional diperkirakan mulai dilaksanakan pada 2027 mendatang. Anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan TPST regional tersebut diperkirakan mencapai sekitar 100 miliar rupiah. Dalam pelaksanaannya, pembangunan akan diambil alih langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Bengkulu bertugas menyiapkan lahan beserta dokumen pendukung pembangunan termasuk AMDAL dan DED. Kesiapan berbagai dokumen tersebut menjadi bagian terpenting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan. Tejo menambahkan TPST regional nantinya tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah. Sampah yang masuk akan diolah untuk dimanfaatkan kembali menjadi berbagai produk yang memiliki nilai guna, mulai dari energi hingga pupuk.
2: Kita pastikan bahwa lahan sudah tersedia sekitar 40 hektar, tinggal pelepasan dari Menteri Keuangan dan BPN. Secara itu karena itu ex-HGBRI bisa kita lanjutkan pekerjaannya sekitar 40. Karena total anggaran itu yang dibutuhkan itu sekitar 100 miliar. Jadi TPST regional itu per harinya mengolah apa sampah yang masuk itu menjadi diolah sehingga bermanfaat kita baik untuk pupuk maupun yang lain-lainnya. Jadi tidak menumpuk menjadi bahan yang menjadikan limbah untuk masyarakat, tidak, tapi terurai sehari. Itu program yang akan dikerjakan oleh kami di tahun kedua.
1: Dengan konsep pengelolaan tersebut, TPST regional diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam penanganan sampah di Provinsi Bengkulu. Keberadaan fasilitas ini juga diharapkan mampu mengurangi beban tempat pembuangan akhir, sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih optimal dan bernilai guna. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, kemudahan akses informasi dan edukasi perizinan saat ini hadir bagi nelayan serta pelaku usaha perikanan di Provinsi Bengkulu melalui pengoperasian Gerai Nasional Perizinan Kapal Penangkap Ikan. Layanan terpadu ini untuk memastikan tata kelola penangkapan ikan di wilayah perairan daerah semakin tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengapresiasi kehadiran gerai yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut. Menurutnya, Gerai Nasional Perizinan Kapal Penangkap Ikan dinilai dapat memangkas kerumitan birokrasi sehingga para pemilik kapal dan nelayan bisa memahami persyaratan administrasi operasional secara langsung dan transparan. Di samping itu, dikatakan Herwan Antoni, pemenuhan legalitas merupakan fondasi utama agar kegiatan perikanan dapat berjalan tertib dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Bupati Bengkulu Selatan cek langsung RTLH di Padang Jawi dorong program bedah rumah melalui membara. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
3: Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajuddin bersama tim melakukan pengecekan langsung terhadap rumah tidak layak huni yang menjadi sasaran program bedah rumah di Desa Padang Jawi, Kecamatan Debunga Mas. Dalam kunjungan tersebut, Bupati melihat secara langsung kondisi rumah sekaligus memastikan kebutuhan dan kesiapan pelaksanaan pembangunan. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman. Bupati Rifai Tajuddin menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat, termasuk dengan mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat. Rumah tidak layak huni ini dalam waktu dikatakan dibantu seadanya dengan seng dan diperbaiki terlebih dahulu satu kamar agar bisa ditempati yang layak bagi warga. Bupati menjelaskan pihaknya akan berusaha bergotong royong bersama warga. Kedepan rumah tersebut akan didaftarkan dan diusulkan mendapatkan bedah rumah.
4: Perusahaan swadaya, aku tahun swadaya, ini capek gini, ini habis nafas. dekat ada dari rekening Membarang, nanti saya sampaikan ke Pak Sekda atau Pak. Cuma tidak ada yang ini, kita buat dulu dengan bantuan seadanya, mungkin atap seng bukan baru, ya namun bantuan, no? Seperti itu, kamar, dia mesti verifikasi datang, ya namun kita nih berusaha untuk teratasi. Pani Amal Pelangkar ini, dia ini sama juga, tidak ada yang ini, ini. Kita coba, akan bersama-sama kalau aku ngajak tim terai, namun ada membaca kampung ini betul-betul terai, kalau bahan-bahan apa yang masalah.
3: Di PT Juni menambahkan melalui program Membara, Pemkab Bengkulu Selatan berharap semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat sehingga rumah yang sebelumnya tidak layak huni dapat diperbaiki bersama-sama menjadi hunian yang lebih layak dan nyaman bagi keluarga. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nandar Mundadi mengatakan keberhasilan mahasiswa yang mengikuti wisuda daerah Universitas Terbuka Bengkulu periode 2 tahun 2026 merupakan hasil dari perjalanan panjang dan penuh ketekunan. Menurutnya sebagian wisudawan menjalani proses pendidikan sambil bekerja, mengurus keluarga, mengajar, menjalankan usaha untuk melayani masyarakat, sehingga momen ketika nama dipanggil dan kuncir toga dipindahkan menjadi simbol keberhasilan yang juga tidak lepas dari doa orang tua, kesabaran pasangan, dukungan anak, serta orang-orang terdekat. Nandar mengatakan Bengkulu membutuhkan lebih banyak masyarakat terdidik yang mampu mendekatkan ilmu dengan berbagai persoalan di tengah masyarakat, seperti guru yang memahami perubahan dan kebutuhan pelajar anak, aparatur yang mampu memberikan pelayanan secara mudah, pelaku usaha yang membuka kesempatan kerja, serta masyarakat yang menggunakan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Menurutnya, kebutuhan tersebut terdapat di seluruh wilayah Bengkulu, mulai dari kawasan perkotaan hingga desa yang jauh dari pusat pelayanan, sehingga kehadiran UT melalui model pendidikan tinggi tidak dibatasi jarak menjadi penting karena masyarakat dapat menempuh pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan, keluarga, maupun daerah tempat mereka mengabdi. Ia menjelaskan tema wisuda daerah UT Bengkulu periode 2 tahun 2026 mencetak generasi yang berintegritas, menginspirasi, dan berdampak. Harus dimaknai sebagai janji para lulusan kepada masyarakat. Menurut Nandar, ilmu yang diperoleh selama pendidikan harus tercermin dalam cara bekerja, mengambil keputusan, dan memperlakukan orang lain. Karena masyarakat tidak hanya melihat transkrip nilai, tapi juga menilai kesanggupan seseorang untuk dipercaya dan menjalankan tugas, serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan daerah. DLH Kaur ajak warga jaga citra Kota Bintuan lewat kebersihan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
5: Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Kaur Junaidi menghimbau kepada masyarakat yang berada di sekitar lapangan Merdeka Bintuhan, terutama para pedagang dan pengunjung terkait dengan pengelolaan sampah di area publik tersebut. Junaidi menekankan bahwa DLH Kaur telah menyediakan sejumlah tempat sampah di beberapa titik strategis di lapangan Merdeka. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat membuang sampah dengan benar setelah berbelanja atau menikmati jajanan di area tersebut. Ia menambahkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan bersama.
6: Kepada masyarakat yang ada di sekitar lapangan Merdeka dan Penjual, itu kan sudah kita sediakan tong-tong sampah. Diharapkan kepada masyarakat yang berbelanja atau berjajan di lapangan Merdeka, supaya sampahnya itu dibuang di tempatnya, di tong sampah, karena kita sudah kita sediakan beberapa titik.
5: Lebih lanjut, Junaidi juga menyampaikan apresiasi jika masyarakat dapat membuang sampah pada tempatnya. Hal ini akan sangat membantu petugas pengangkut sampah dalam menjalankan tugasnya, terutama di Kecamatan Kaur Selatan. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga citra Kota Bintuhan sebagai pusat keramaian yang salah satunya tercermin dari kebersihan lapangan Merdeka. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Telah usainya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kaur, pihak BPS mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kelancaran pelaksanaan tersebut. Kepala BPS Kabupaten Kaur, Antoni Pestaria, mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah, serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasi dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Selain itu, Antoni juga menyampaikan untuk para petugas sensus ekonomi 2026 atas kerja keras, dedikasi, dan kontribusinya dalam setiap proses pendataan di lapangan. Sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kaur merupakan bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi dan aktivitas ekonomi daerah. Dan prosesnya para petugas turun langsung ke lapangan untuk mendata berbagai kegiatan usaha dan mengumpulkan informasi dari masyarakat serta pelaku usaha. Setiap informasi yang diberikan menjadi bagian penting dan menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dipercaya. Untuk itu, bagi masyarakat yang belum sempat terdata pada sensus ekonomi 2026, hendaknya bisa melapor ke BPS. Hal ini sebagai upaya bersama untuk mencatat aktivitas ekonomi Kabupaten Kaur untuk Indonesia yang lebih baik. Warta berita daerah pagi ini bisa didengarkan melalui RRI Bintuhan dan RRI Bengkulu. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Para siswa dan guru di Kabupaten Kaur menilai program makan bergizi gratis yang dikelola oleh SPPG sudah berjalan dengan baik. Mereka berharap pengelolaan MBG tidak dialihkan ke kantin sekolah. Berikut laporan lengkapnya bersama Aisyah Dini.
7: Tata kelola pendistribusian makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Kaur dinilai kian membaik. Porsi dan menu MBG yang disajikan pun juga selalu sesuai dengan selera siswa. Salah seorang siswa SMP Negeri 8 Kaur, Alfa Rizi, mengaku menu yang disajikan dalam MBG bervariatif, mulai dari olahan telur ayam, ikan, daging ayam hingga daging sapi, serta lengkap dengan aneka buah segar dan sayuran. Selain memberikan makanan yang bergizi, kehadiran MBG dinilai oleh siswa mampu meringankan biaya jajan hariannya.
8: Di SMP Negeri 8 Kaur sudah mendapatkan menu makan bergizi gratis dari pemerintah dengan cukup baik. Seperti halnya kami dapat berbagai macam menu, seperti halnya sayuran, buah-buahan, nah, daging ayam, daging ikan, dan kemarin juga ada diberi daging
9: sapi
8: rendang. Untuk buah-buahannya banyak, ada semangka, melon, anggur, buah salak.
7: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kaur, Langgeng Setio Budi, mengatakan setiap harinya ompreng yang diisikan makanan bergizi selalu dinikmati oleh siswa dan siswinya. Ia sangat berharap program MBG tetap dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
10: Sangat setuju kalau MBG ini tetap dikelola oleh SPPG, karena pelayanan yang kami terima selama ini sudah sangat bagus. Menunya sangat bervariasi, baik dari lauknya, buahnya, dan selama ini tidak terjadi masalah apapun di sekolah kami.
7: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dinilai jauh lebih siap dari segi fasilitas, standarisasi, dan tenaga ahli gizi dibandingkan jika pengelolaan diserahkan ke kantin sekolah yang beresiko menimbulkan masalah baru dalam hal kontrol kualitas. Maka dari itu, pemerintah pusat diharapkan untuk dapat mempertimbangkan kembali wacana tersebut. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kaur memastikan seluruh program pembangunan daerah memiliki indikator keberhasilan serta target yang terukur demi mewujudkan transparansi anggaran. Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid saat memimpin rapat paripurna DPRD terkait tanggapan eksekutif atas pandangan fraksi Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 beberapa waktu yang lalu. Langkah strategis ini diambil agar penggunaan anggaran daerah dapat dievaluasi secara berkala serta memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan warga. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid mengatakan menyambut baik berbagai usulan fraksi DPRD untuk memperkuat sektor pertanian, perikanan, UMKM hingga penataan belanja daerah. Hamid menjelaskan sektor infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan produksi, jembatan, irigasi, dan air bersih tetap menjadi fokus prioritas eksekutif. Hamid menegaskan bahwa penanganan akses jalan dengan kerusakan tinggi akan disesuaikan secara cermat berdasarkan skala prioritas serta potensi ekonomi kawasan. Mengenai pengembangan UMKM lokal, Hamid juga mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memperkuat legalitas usaha, kualitas kemasan, digitalisasi pemasaran, hingga kemudahan akses permodalan warga. Selain itu, evaluasi tata kelola sumber pendapatan asli daerah dan penataan belanja operasional terus diperkuat demi memperluas ruang fiskal belanja modal. Tanggapan eksekutif ini diharapkan menjadi pijakan solid untuk melangkah ke tahap pembahasan kelanjutan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. bersama DPRD Kaur. Keluarga memiliki peran penting dalam menumbuhkan minat baca sejak dini hingga dewasa. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
9: Minat baca masyarakat dinilai dapat tumbuh melalui peran keluarga, satuan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam membentuk kebiasaan membaca sejak usia dini hingga dewasa. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Bengkulu, Tony Hartanto Esos mengatakan, keluarga menjadi salah satu lingkungan awal yang dapat membangun kebiasaan membaca. Menurutnya, kebiasaan membaca di keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat perlu diperhatikan untuk melihat perkembangan minat baca.
11: Minat baca bisa ditumbuhkan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Jadi tiga unsur ini saling terkait. Bagaimana di keluarganya dulu? Apakah ada kebiasaan-kebiasaan untuk membaca atau seperti apa? Lalu di sekolahnya seperti apa? Lalu di lingkungan masyarakatnya seperti apa? Saat ini kan ya udah zaman-zaman digital, melihat-melihat buku melalui e-book, melalui e-jurnal, lalu banyak aplikasi-aplikasi yang terkait dengan konten-konten digital lah seperti itu. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa minat baca itu rendah, tidak.
9: Tony menuturkan, perkembangan teknologi digital juga telah mengubah cara masyarakat mengakses bahan bacaan. Saat ini masyarakat dapat membaca melalui buku elektronik atau e-book, jurnal elektronik atau e-jurnal, serta berbagai aplikasi yang menyediakan konten digital. Menurut Tony, perubahan pola membaca ke berbagai platform digital membuat minat baca tidak dapat dinilai hanya berdasarkan kebiasaan membaca buku dalam bentuk cetak. Penggunaan e-book, e-jurnal, dan berbagai konten digital juga menjadi bagian dari aktivitas membaca masyarakat di era teknologi. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur terus berupaya untuk meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat dengan berbagai kegiatan. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
12: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kaur kembali mengajak seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa hingga umum untuk mengaktifkan kembali budaya gemar membaca dengan berkunjung ke perpustakaan daerah. Kini perpustakaan daerah tidak lagi sekedar tempat menyimpan buku tua. Saat ini sudah bertransformasi menjadi pusat literasi berbasis inklusi sosial. Perpustakaan daerah kini menawarkan pengalaman membaca yang modern, nyaman, dan edukatif. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kaur, Saleh John, mengatakan, fasilitas modern dan koleksi lengkap Perpustakaan Daerah Kaur menyediakan ribuan koleksi buku, fiksi, dan non-fiksi terbaru, ruang baca ber-AC, serta area ramah anak. Bagi mahasiswa dan pekerja, tersedia akses internet cepat atau wifi gratis, dan fasilitas lain untuk mengerjakan tugas atau bekerja dengan suasana tenang. Pihak perpustakaan berkomitmen mengubah citra perpustakaan menjadi tempat yang menyenangkan dan mengadakan berbagai program menarik seperti diskusi buku bulanan, kelas literasi, workshop menulis, hingga sesi bercerita atau storytelling untuk anak-anak.
13: Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota wajib menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan dan kebudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional.
12: Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, perpustakaan daerah kini juga menyediakan aplikasi perpustakaan digital, cukup unduh di smartphone. Masyarakat dapat meminjam dan membaca e-book secara gratis kapan saja dan di mana saja. Untuk itu, Saleh John mengajak mari jadikan perpustakaan daerah sebagai tujuan wisata edukasi terpopuler keluarga. Kunjungan ke perpustakaan adalah investasi terbaik untuk memperluas wawasan dan membangun generasi cerdas. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Kaur mengingatkan para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan gawai pada anak. Kepala UPTD PPA Kabupaten Kaur Ervan Deni Setiawan menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi bagi anak sebenarnya tidak dilarang sepenuhnya, namun pembatasan tetap harus diterapkan agar kemajuan teknologi yang tidak terhindarkan ini tidak memberikan dampak negatif bagi tumbuh kembang mereka. Perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak yang berada di bawah usia 16 tahun. Ervan menyarankan agar para orang tua mengatur waktu pemberian akses gawai, misalnya hanya pada masa libur sekolah, hari Sabtu dan hari Minggu. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara rutinitas belajar harian anak dengan aktivitas hari hiburan digitalnya. Selain mengatur jadwal hari pemakaian, para orang tua juga diminta untuk membatasi durasi penggunaan harian anak. Penggunaan gawai sebaiknya dibatasi dengan durasi 2 hingga 3 jam saja. Melalui pembatasan tersebut, UPTD PPA Kabupaten Kaur berharap peran orang tua dapat mencegah risiko kecanduan gawai serta menjaga kesehatan fisik dan mental anak sejak dini. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur mencatat pemohon kartu AK1 mayoritas mengadu nasib ke kota besar. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
14: Tren masyarakat Kabupaten Kaur untuk mengadu nasib keluar daerah masih terbilang tinggi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur mencatat mayoritas pemohonnya mendatangi kantor dinas untuk mencetak kartu antar kerja atau kartu kuning berencana mempergunakan dokumen tersebut untuk melamar pekerjaan di wilayah perkotaan. Kepala Seksi Penempatan Kerja Disnaketran Kabupaten Kaur Yuriswa menyampaikan bahwa sebagian besar pencari kerja lokal mengincar sasaran wilayah perantauan di kota-kota besar di Pulau Jawa. Daerah menjadi tujuan utama para pemohon kartu kuning tersebut diantaranya meliputi Jakarta, Bandung, dan kawasan sekitarnya. Yuriswa menjelaskan keputusan untuk merantau dan mengadu nasib ke daerah lain diambil demi memperbaiki serta memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Bagi para mencari kerja dari daerah, melangkah ke kabupaten menjadi opsi yang dinilai realistis untuk memperoleh penghasilan yang memadai.
15: Tujuan mereka mencetak AK1 ini secara umum mereka akan merantau dan ingin mencari pekerjaan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan sekitarnya.
14: Ditambahkan oleh Yuriswan, ia tidak menampik bahwa proses mendapatkan pekerjaan di kota besar memang sedikit susah dan membutuhkan perjuangan. Namun, ketersediaan lowongan pekerjaan di pusat-pusat industri perkotaan terbilang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada di Kabupaten Kaur saat ini. Dari Kota Bintuan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Fun Run HUT ke-81 TNI Semarakan Kota Bengkulu libatkan 1.000 peserta. Berikut laporan lengkapnya bersama Zilviani.
16: Sekitar 1.000 peserta mengikuti Fun Run dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 yang digelar di Makorem 041 Gamas Bengkulu. Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hari tersebut menempuh jarak 5 km dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan virtual dalam upaya pemecahan rekor MURI jumlah peserta Fun Run. Kegiatan resmi dilepas oleh Dandrem 041 Gamas Bengkulu bersama jajaran Forkopimda Provinsi Bengkulu serta pejabat TNI dan Polri. Peserta berasal dari berbagai unsur, mulai dari Polda, Polres Bengkulu, Brimobda, Satuan TNI, mahasiswa, pelajar, hingga komunitas lari. Para peserta menempuh rute yang dimulai dari depan Makorem, kemudian melewati Jalan Indragiri, Jalan Seruni, Jalan Batanghari, dan Jalan Kamparaya sebelum kembali ke garis finish di Makorem. Salah seorang peserta, Fahri Akbar, mengaku antusias mengikuti Fun Run karena selain berolahraga, kegiatan tersebut memberikan kesempatan untuk berkumpul dan berinteraksi dengan peserta dari berbagai kalangan.
17: Saya sangat senang bisa ikut acara Fun Run dalam rangka HUT ke-81 TNI ini. Selain bisa berolahraga bersama, kegiatan seperti ini juga menjadi kesempatan untuk berkumpul dan bersilaturahmi dengan banyak orang, baik dari TNI, Polri, pelajar, maupun masyarakat umum. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya dengan peserta yang lebih banyak lagi.
16: Sejumlah hadiah disiapkan panitia, diantaranya 2 unit sepeda motor Honda Revo, 5 sepeda listrik, 3 lemari es, dan 3 televisi. Selain itu ada beberapa hadiah menarik lainnya yang dibagikan melalui mekanisme door prize. Melalui kegiatan ini, peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Kota Bengkulu diisi dengan aktivitas olahraga yang melibatkan unsur TNI dan Polri, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita di 0811-7307-079. Sekian Warta Berita pagi ini, produksi RRI Bengkulu. Mewakili kerabat kerja bertugas, Rizka pamit dari ruang dengar Anda untuk Bengkulu. Pagi ini, selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan simak bersama laporan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang pagi hari ini akan disampaikan rekan dia dari BMKG Fatmawati Bengkulu.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin tanggal 21 September 2026. Pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan dan berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian menjelang siang hingga sore hari yang dilanjut pada malam hari hingga dini hari diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 50 km per jam. Untuk Anda beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut yang mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, serta mencapai 3,5 meter di perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat saya sampaikan. Saya Diah, BMKG Bengkulu, melaporkan.
0: Ya, pendengar, itu tadi laporan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin 21 September 2026. Dan selamat beraktivitas untuk seluruh pendengar RRI yang pagi hari ini sudah mulai-mulai bersiap-siap ya, pendengar.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, anggota Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu dari Partai Perindo, Edi Haryanto, SPMM, mengapresiasi langkah PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Bengkulu yang mulai melakukan perbaikan jalan di kawasan Pulau Bai, di mana perbaikan tersebut merupakan langkah positif yang sudah lama dinantikan para pengguna jasa pelabuhan, apalagi kondisi jalan di kawasan pelabuhan selama ini banyak dikeluhkan karena menjadi jalur utama kendaraan logistik termasuk truk angkutan batubara serta kendaraan yang menuju dermaga samudra. Edi berharap perbaikan jalan ini tidak berhenti pada pekerjaan secara bertahap di beberapa titik saja, bahkan meminta Pelindo memiliki target yang jelas agar jalan tersebut dapat dituntaskan sampai ke ujung dermaga samudra. Edi menilai kondisi infrastruktur jalan merupakan bagian penting dari keberhasilan revitalisasi pelabuhan Pulau Bai. Terlebih, Pelindo sebelumnya menyampaikan program revitalisasi Pelabuhan Pulau Bai memiliki nilai investasi yang sangat besar, sekitar 1 triliun rupiah. Sebagai anggota Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu, Edi juga melihat Pelabuhan Pulau Bai bukan sekedar tempat bongkar muat barang, tapi salah satu kunci pengembangan ekonomi Kota Bengkulu ke depannya. Apabila Pulau Bai dipersiapkan secara serius sebagai kawasan industri dan pusat logistik, maka seluruh infrastruktur harus dibangun secara terintegrasi mulai dari alur pelayanan, dermaga, jalan kawasan pelabuhan hingga konektivitas transportasi darat. Politisi Perindo ini mengharapkan perbaikan jalan yang saat ini dilakukan Perindo menjadi awal dari pembenahan infrastruktur yang lebih menyeluruh di kawasan pelabuhan Pulau Bai. Untuk informasi lengkapnya, pendengar bisa Anda baca kembali di portal beritanya RRI, rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mulai aktivitas. Hati-hati di jalan dan juga tetap patuhi ya rambu-rambu lalu lintas.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat,

0: saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program